0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren.
4: Ya. Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar.
5: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk

0: masa usia sekolah atau generasi bangsa.
1: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
0: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
2: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, yeah. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
0: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
4: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
5: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Mishong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda sesaat lagi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Kabar baik. Boleh disampaikan informasi cuaca di sepanjang hari ini untuk Provinsi Aceh?
1: Baik, selamat pagi sahabat BMKG Penyiar RI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi 21 September 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan pada beberapa wilayah pada sore hingga malam hari seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kayunuas, Aceh Tengah, dan di bagian selatan Aceh seperti Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Sugulu Salam, dan juga Aceh Singkil. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 3 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk titik panas sendiri hingga pagi ini pantauan satelit tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh. Lalu untuk informasi tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, dan juga perairan Aceh Besar Melaboh. Namun terdapat juga tinggi gelombang tinggi 2,5 sampai dengan 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan selatan Simelu.
0: Baik. Untuk jalur penyeberangan sendiri bagaimana, Nabila?
1: Jalur apa? Mohon diulangi.
0: Jalur penyeberangan, tinggi gelombang atau?
1: Oh ya, baik. Untuk jalur penyeberangan sendiri, tinggi gelombang masih di sedang. Tidak terdapat potensi gelombang tinggi, khususnya di jalur penyeberangan Banda Aceh Sabang, seperti itu.
0: Baik. Titik panas, apakah ada terpantau untuk mungkin kemarin ya?
1: Ya kemarin. Untuk 24 jam kebelakang tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Seperti itu, karena juga beberapa hari kebelakang hujan cukup terjadi intens, jadinya titik panas tidak terpantau di Aceh, seperti itu.
0: Baik, potensi cuaca untuk beberapa hari ke depan bagaimana, Nabila?
1: Ya, masih ada potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, khususnya di wilayah-wilayah selatan dan juga wilayah-wilayah bawah Aceh seperti Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Sugulu Salam, Aceh Singkil, seperti itu.
0: Baik. Oke, mungkin boleh disampaikan himbauan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan pagi ini, silakan.
1: Ya, himbauannya kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan waktu yang relatif lama. Tetap waspada di tengah hujan musim kemarau. Hindari daerah rawan banjir dan longsor. Selalu waspada terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik, khususnya jika beraktivitas di luar ruangan, seperti itu.
0: Baik. Terima kasih banyak untuk informasi hari ini dan juga himbauannya, Nabila.
1: Ya.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Baik, mereka sudah kita simak informasi cuaca untuk Provinsi Aceh sepanjang hari ini. Dan tentu saat ini teman-teman yang sudah bergabung, ada dari Luxmawe, Takengon, Sabang, Singkil, dan juga Melabo. Kita ke Melabo dulu, ada Bung Karno di sana. Mungkin boleh disampaikan bagaimana kondisi cuaca untuk Melabo pagi hari ini. Belum ada suara ini, Bung Karno. Saya belum bisa dengar suara Bung Karno. Belum ada ya. Oke, saya geser ke Singkil, ada Mbak Neneng atau Wahyu Setianingsih. Apa kabar pagi ini, Bu Neneng?
2: Baik, dari Singkil kabar sehat.
0: Cuaca bagaimana pagi ini?
2: Cuaca pagi hari ini juga cerah, secerah hati kita bersama ya.
0: Baik, ada kabar apa dari Singkil yang bisa dikabarkan pagi ini?
2: Ya, satu informasi ini dari Aceh Singkil terkait dengan mahasiswa yang menyoroti pembangunan bangunan mangkrak ya di pelabuhan CPO Singkil. di mana sejumlah mahasiswa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, menyoroti proyek pembangunan pelabuhan crude palm oil atau CPO di Desa Pulosaro, Aceh Singkil. Nah, selain nilai pembangunan sekitar yang dianggarkan fantastis mencapai 24 miliar rupiah, para mahasiswa ini juga mempertanyakan efektivitas dan manfaat pembangunan tersebut. Hingga saat ini, realisasi di lapangan masih sangat memprihatinkan. Nah, padahal bangunan itu ya sebelumnya diharapkan menjadi infrastruktur yang produktif. Namun saat ini mereka menganggap ya pembangunan tercatat terbengkalai, mangkrak dan tidak memberikan manfaat yang optimal. Serta pada akhirnya hanya menjadi monumen bisu ya dari penggunaan anggaran publik. Nah, perwakilan mahasiswa di Aceh Singkil, Sahrul Amri, mengharapkan adanya atensi besar dari pihak-pihak terkait untuk mengusut dan menindak kegiatan tersebut. Dan di sisi lain juga dia sempat ini menyentil soal transparansi kegiatan program dan pembangunan yang sedang berjalan di Aceh Singkil. Nah, di antaranya transparansi mengenai program dan progres sekolah rakyat. Kemudian soal kepastian realisasi jaminan hidup atau JADUP untuk korban terdampak banjir dan beberapa kebijakan pemerintah daerah Aceh Singkil yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Nah, itu dia informasinya Bang Dimas dari Aceh Singkil.
0: Baik, terima kasih Mbak Neneng di Singkil. Dan bagaimana Bung Karno? Udah bisa? Apakah sudah keluar suaranya? Boleh teriak-teriak dulu atau bagaimana, menjerit begitu ya? Belum bisa ya? Belum bisa ya? Belum ada suaranya ya? Oke, baik. Mungkin boleh keluar atau masuk lagi, boleh dicoba lagi di waktu ya. Kita ke Bung Robi di Laut Semau ya. Apa kabar pagi ini?
3: Kabar Robinya baik, alhamdulillah. Kalau
0: baik ya.
3: Kalau cuaca juga masih baik.
0: Masih baik, cerah ya.
3: Rah, alhamdulillah.
0: Baik, silakan informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini?
3: Dari Lux ini informasinya, di mana jembatan permanen Kuta Belang di Desa Manyang, Kecamatan Kuta Belang, Kabupaten Biren, resmi dibuka untuk lalu lintas umum pada Minggu 20 Desember 2026 kemarin. Pembukaan jembatan yang berada di Jalur Nasional Medan Banda Aceh ditakut dilegal oleh masyarakat dan menilai keberadaan jembatan permanen sangat membantu kelancaran hari-hari, terutama bagi masyarakat tersebut tidak bersekolah maupun kegiatan ekonomi. Warga setempat mengatakan adanya jembatan permanen memberikan rasa lega telah semuanya masyarakat telah ini sebagai akses utama, dan tentunya kondisi tersebut membuat masyarakat harus lebih perhatian atas kepadatan. Warga juga menerapkan akses tersebut dapat menjaga dan dirawat hingga panjang, dan juga berharap proses pembangunan baik yang ada di sini kepadatan permanen dapat berlangsung baik Kabupaten permanen tetap mobilitas antar daerah semakin lancar dan aman di wilayah sekitar dapat. Yang Dimas.
0: Baik, terima kasih Bung Robi. Kita ke Takengon, ada Mbak Yati di Takengon ya. Apa kabar pagi ini?
4: Alhamdulillah, baik Bang Dimas. Suaranya jelas Bang Dimas?
0: Aduh, agak sedikit. Iya jelas, okay. Sempat terkejut saya ya. Gimana cuaca di Takengon pagi ini?
4: Oke, sama seperti di Banda Aceh, Lhokseumawe Sumawi dan juga di Singkil ya, untuk Takengon pagi ini cerah. Dan langsung saja kami sampaikan satu informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kabupaten Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo SHSIKMH bersama 21 personel Polres Aceh Tengah turut mendonorkan darah dalam kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI kemarin, Minggu 20 September 2026. Aksi kemanusiaan tersebut berlangsung berlangsung di lapangan Sanggamara, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah, sejak pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Polri terhadap masyarakat sekaligus memperkuat sinergitas melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi semua. Selain donor darah, bakti sosial kesehatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelayanan kesehatan dan penyerahan tali asih kepada sejumlah penerima, diantaranya perwakilan Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Aceh Tengah, keluarga almarhum personel TNI, serta masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Acara keseluruhan kegiatan donor darah diikuti sekitar 180 peserta, terdiri dari 22 personel Polres Aceh Tengah, 83 personel Kodim 0106 Aceh Tengah, 45 anggota Persid, dan 30 masyarakat. Sementara itu, Kapolres Aceh Tengah HKBP Teguh Siswoyo melalui Kasih Humas AKP Rasimin menyampaikan bahwa keterlibatan personel Polres Aceh Tengah dalam kegiatan donor darah merupakan bentuk dukungan terhadap aksi sosial dan kemanusiaan digagas Kodim 0106 Aceh Tengah. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Kak Yati. Dari Takengon kita ke Sabang. Bagaimana di Sabang pagi ini, Rizka?
5: Iya, pagi ini di Sabang terpantau adem ini, Bang Dimas.
0: Adem
5: ya. Sudah beberapa hari ya.
0: Justru di sini panas ini.
5: Di Banda Aceh panas ya.
0: Iya, terlihat bagus cuacanya. Boleh sampaikan informasinya dari Sabang, silakan, Rizka.
5: Baik. Oke, siap. Terima kasih. Ini dari Sabang kita punya informasi mengenai penyaluran bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional kembali dilakukan di Gampong Cotbau, Kota Sabang. Sebanyak 453 kepala keluarga menerima bantuan beras yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori desil 1 hingga 4. Nah, Geci Gampong Cotbau, Safwan mengatakan setiap penerima memperoleh 3 sak beras atau setara dengan 30 kg. Jumlah penerima bantuan kali ini berkurang jika dibandingkan penyaluran sebelumnya. Dari sebelumnya 533 kepala keluarga, kini menjadi 453 kepala keluarga atau berkurang sekitar 80 penerima. Menurut Safwan, ini data penerima bantuan ditetapkan langsung oleh Kementerian Sosial. Pihak Gampong hanya melakukan pemilahan data termasuk penerima yang diketahui berstatus ASN ya. Dan ia mengatakan penyaluran bantuan beras di Gampong Cotbau berlangsung lancar tanpa kendala dan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang masih berpenghasilan rendah. Demikian satu informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh, Bung Dimas.
0: Baik, terima kasih. Kita coba kembali untuk Melabuh, ada Bung Karno. Bagaimana Bung Karno? Udah lambaikan tangan nih. Atau bisa di WA saja ya, biar saya yang baca. Oke, saya sampaikan satu informasi dari Banda Aceh. Karena Melabuh, gak tahu kita kenapa ya, suaranya gak muncul ke sini. Kita sampaikan informasi terkait gerakan mahasiswa keperawatan peduli masyarakat atau GEMPAR ke-14 Fakultas Keperawatan Universitas Syakualang mengajak warga Kampung Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Aceh Jaya ini untuk menjaga kesehatan dari lingkungan hingga kebugaran tubuh. Ajakan itu disampaikan melalui edukasi jamban sehat, senam jantung sehat, dan pemeriksaan fisik pada Jumat lalu. Dalam edukasi jamban sehat, warga mendapat penjelasan tentang pentingnya sanitasi, bahaya buang air besar sembarangan, serta penyakit yang dapat muncul akibat sanitasi buruk seperti diare, disentri, tipes, dan cacingan. Masyarakat juga diajak untuk menggunakan dan merawat jamban dengan baik, mencuci tangan, memakai sabun, serta menjaga sumber air dan lingkungan. Setelah edukasi, kegiatan dilanjutkan dengan senam jantung sehat bersama ibu-ibu dan lansia. Dan peserta juga menjalani pemeriksaan tekanan darah sebelum dan sesudah senam. Dan Ketua Panitia Gempar 14, Humaira, mengatakan edukasi kesehatan penting untuk mendorong perubahan perilaku sehari-hari. Dan Gempar 14 menjadi bagian dari pengabdian mahasiswa FKIP USK kepada masyarakat, sekaligus menjadi sarana bagi mahasiswa menerapkan ilmu keperawatan secara langsung di lapangan. Ya, itu saja informasi dari Banda Aceh. Cek-cek sekali lagi, Bung Karno. Belum ya? Belum juga ya? Oke. Belum juga dari Melabuh. Saya kembali ke Lok Semaweh. Bang Robi, bagaimana untuk informasi dialognya?
3: Iya, dialog pagi hari ini harapan masyarakat nih. Kemarin kan Lok Semaweh pemilihan keji secara langsung ya.
0: Iya.
3: Jadi, tentang harapan masyarakat seperti apa. Dan hari ini okay. Dan nanti ada asisten satu dari Pemko Lok Semaweh.
0: Baik.
3: Seperti itu.
0: Berarti Bung Robi sudah ikut Pelciksung juga kemarin ya?
3: Sudah
0: ya?
3: Ya, rame okay. Antusias Lok Semaweh ternyata luar biasa. Luar biasa warga semua gampung, rame dan seperti pemilu nasional juga sampai malam ini.
0: Baik. Gitu ya. Artinya masyarakat sudah menyadari bahwasannya satu suara itu penting ya, begitu ya, untuk benar, masa depan gampung benar, juga ya.
3: Benar antusias.
0: Oke, baik. Jadi kita ke Takengon Kayati, bagaimana untuk dialog pagi ini? Boleh di-share temanya?
4: Ya, untuk dialog pagi ini kami masih nunggu flyer nih Bang Dimas.
0: Baik, sama kayak saya juga ya. Oke, halo RRI tetap berjalan ya, Bung Karno, enak pagi ini ketawa-ketawa. Saya masih ngulur waktu nih, masih lama soalnya ya, masih 9 menit lagi. Oke, baiklah ya. Untuk Banda Aceh juga masih menunggu flyer tentunya, seperti biasa agak kepepet ya, terkadang, kadang-kadang ya, tapi sering gitu. Ya udah, saya bongkar aja sedikit, nggak apa-apa ya. Ya sudah lah, kita akhiri saja untuk kabar Aceh pagi ini. Selamat menjalankan tugas kembali teman-teman. Silakan sampaikan informasi-informasi terbaik dan terpercaya untuk masyarakat. Dan sampai jumpa kembali di edisi selanjutnya besok sama saya lagi insyaallah. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bung Karno.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, telah kita ikuti ya kabar Aceh, lintas informasi berjaringan Sekoril 17 Banda Aceh. Ya pendengar, selanjutnya kami hadirkan satu buah lagu ya untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, dan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan lintas informasi.

dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Aceh menggelar kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperingati World Clean Up Day yang dipusatkan di kawasan Pantai Menye, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu 20 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala RRI Takengon Imam Taufik SAMM yang secara langsung melakukan penanaman pohon bersama sejumlah peserta lainnya. Imam Taufik mengatakan kegiatan penanaman pohon menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kawasan Danau Lutawar yang memiliki nilai ekologis dan wisata bagi masyarakat Aceh Tengah. Menurutnya, semangat World Clean Up Day juga perlu diwujudkan melalui aksi nyata dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Imam menambahkan RRI Takengon mendukung berbagai kegiatan yang mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, termasuk melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalikin lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Di dunia yang terhubung ini, keuntungan seringkali hanya sejauh jari Anda. Namun, apa yang tersembunyi di balik layar tidak selalu menghadirkan keberuntungan. Judul besar dan hadiah menggiurkan mungkin terdengar menggoda, tetapi di baliknya, kehilangan lebih sering mengintai. Judi online tidak pernah sejalan dengan keuntungan. Lebih sering, itu menghancurkan, memakan waktu, energi, dan bahkan kehidupan. Mari kita pilih yang lebih berharga. Kehidupan yang penuh makna, cinta, dan kebahagiaan. Pilih keluarga, hidupkan harapan, hentikan judi online. Bersama kita bisa menciptakan dunia di mana pilihan bijak adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Karena hidup tanpa judi adalah kemenangan sejati.

0: Ya, pendengar, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Aceh Tengah mengintensifkan patroli humanis pada malam akhir pekan guna mengantisipasi aksi balap liar, penertiban penggunaan knalpot brong, serta memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Langkah preventif tersebut diwujudkan melalui patroli malam yang berlangsung sejak Sabtu 19 September 2026 pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat hingga Minggu 20 September 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan itu, personel Satlantas menyasar sejumlah lokasi yang dinilai memiliki potensi kerawanan lalu lintas dan indikasi balap liar di wilayah hukum Polres Aceh Tengah. Sebanyak 14 personel Satlantas dikerahkan menggunakan 1 unit kendaraan dinas Isuzu D-Max dan 2 sepeda motor patroli. Rute patroli meliputi Jalan Lebe Kader, Jalan Sengeda, Terminal Lama Takengon, Pasar Impres, kawasan depan SPBU Jalan Lintang, serta Jalan Desa Mohngal, Kecamatan Bebesen. Selain melakukan pemantauan situasi, polisi juga berdialog dengan masyarakat yang berkumpul di sejumlah lokasi. Edukasi disampaikan agar warga mematuhi aturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan berkendara, serta tidak menggunakan knalpot blong bising. Knalpot bising yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban umum. Hasilnya, Satlantas Polres Aceh Tengah mengamankan 10 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot bising atau brong. Pemilik kendaraan diarahkan untuk mengganti knalpot tersebut dengan knalpot standar Daimaco Polres Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah KBP Teguh Siswoyo SHSIK MH melalui Kasat Lantas AKP Rerit Oktavian di STRK SIK CPHR mengatakan patroli humanis merupakan langkah kepolisian untuk menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Barang-barang ini naik terus belakangan ini, Pak.
2: Oh, itu karena inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum ini terjadi terus-menerus, ya.
1: Oh, begitu. Tapi kenapa inflasi bisa terjadi?
2: Banyak faktor kalau itu yang bisa menyebabkan inflasi itu. Seperti meningkatnya permintaan barang, biaya produksi yang naik, kebijakan pemerintah yang memenuhi atau yang mempengaruhi ekonomi.
1: Lalu, apa dampaknya untuk kita, Pak?
2: Oh, itu cukup luas itu. Daya beli masyarakat bisa menurun karena uang yang kita miliki itu tidak bisa membeli barang sebanyak dulu. Kalau dulu bisa banyak, ini bisa mempengaruhi kualitas hidup kita juga.
1: Wah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi inflasi ini, Pak Dedi?
2: Kita itu harus bijak dalam mengelola keuangan. Misalnya, mengatur pengeluaran dengan baik, menabung, dan juga berinvestasi. Selain itu, kita juga harus belajar meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
1: Berarti, kita juga harus lebih berhemat dan tidak boleh boros ya, Pak, ya?
2: Nyan, itu yang betul. Kita harus memahami bahwa inflasi ini bagian dari siklus ekonomi yang tidak bisa dihindari. Tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi dengan bijaksana.

0: inflasi di Aceh Tengah udah parah banget ya?
1: Enggak ah, biasa aja perasaan. Emang inflasi itu apa?
0: Loh, kalian nggak tahu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
1: Oh gitu, emang apa sih dampaknya?
0: Jelas dong, dampaknya bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian.
1: Wah, parah banget ya. Terus gimana cara mengatasinya?
0: Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Bank Indonesia, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita bisa melakukan operasi pasar atau intervensi pasar. Kedua, melakukan pasar murah untuk barang yang berbobot besar seperti beras, rokok, bawang merah, dan cabai. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan presensi of inflasi.
1: Itu aja tuh, nggak ada cara lain.
0: Ada dong caranya, bisa dengan hemat uang, siapkan dana darurat, mencari penghasilan tambahan, dengan konsumsi produk dalam negeri, dan rajin menabung.
1: Wah, keren banget ya. Oke deh, makasih ya infonya. Sekarang aku jadi tahu apa itu inflasi dan cara mengatasinya.

0: Pendengar, informasi selanjutnya kami kutip dari rri.co.id. Kafilah Aceh berhasil meraih peringkat keempat nasional pada Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Semarang. Wakil Gubernur Aceh Fadullah Taudik Fad mengapresiasi perjuangan dan capaian para kafilah Aceh yang mampu menempatkan Aceh di posisi 4 besar nasional. Hal tersebut disampaikan Dek Fad saat menghadiri penutupan MTQ Nasional 31 di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang, Sabtu 19 September 2026 malam. Penutupan MTQ Nasional tersebut dilakukan oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar. Dek Fad menilai capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras para peserta, pelatih, pembina, dan seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan kafilah Aceh. Kehadiran Wagub Fadullah sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah Aceh terhadap para kafilah yang telah berjuang membawa nama Aceh di tingkat nasional. Aceh mengoleksi 99 poin, berada di posisi keempat bersama Jawa Timur, sementara posisi teratas ditempati Kalimantan Timur dengan 288 poin, disusul Jawa Tengah 208 poin, dan DKI Jakarta 129 poin.
1: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
2: Bang Ara, iya nih Bang, rencana mau tanam kopi Bang, yang di Bapak dulu.
1: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
2: Waduh, bahaya itu Bang, ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh Bang, nggak berani aku.
1: Iya dijaga Le, aman itu, bakar aja terus.
2: Oh gitu tuh Bang, aman ya?
1: Aman, Le.
3: Dino!
4: Dino, ada musio!
5: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.

Suhu yang semakin panas setiap harinya disebabkan oleh adanya pengikisan lapisan ozon dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan panas matahari yang seharusnya mengalami penyaringan menjadi berkurang. Pemanasan global dapat ditandai dengan naiknya permukaan air laut serta hilangnya gletser di kutub utara dan kutub selatan. Mari selamatkan bumi dari kepunahan dan cermatlah di dalam bertindak. Ayo reboisasi sebagai upaya meminimalisir akan terjadinya global warming. Bumi kita sedang dalam keadaan siaga perubahan suhu. Lakukan penghijauan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Bumi merupakan satu-satunya harta yang kita miliki bersama, maka jagalah bersama. Jika bukan kita yang menjaga, maka siapa lagi? 5 gerakan kecil menjaga bumi yang kita huni. Membuang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik. Mendaur ulang sampah. Menghemat penggunaan air. Dan menghidupkan penghijauan. Sayangilah bumi mulai dari diri sendiri. Mulailah dari hal yang kecil. Dan mulai dari sekarang.

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Pendengar, lebih dari 44.000 anak keluarga miskin kini mendapat akses pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat. Anak-anak tersebut berasal dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Kemensos Devi Deliana mengatakan program tersebut ditujukan untuk memastikan kemiskinan orang tua tidak menjadi penghalang pendidikan anak. Pemerintah juga terus memperluas jangkauan sekolah rakyat ke berbagai wilayah. Program Sekolah Rakyat digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan dan pemberdayaan. Saat ini Sekolah Rakyat telah menjangkau 182 wilayah, meningkat dari 166 titik pada tahun pertama. Setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Mekanisme tersebut ditujukan agar bantuan negara diberikan kepada anak yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini sebanyak 93 gedung sekolah rakyat permanen telah rampung dibangun. Gedung tersebut mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September untuk memperluas akses pendidikan. Pemerintah menargetkan lebih dari 150.000 siswa mendapat layanan sekolah rakyat pada 2027. Target tersebut juga diarahkan agar setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu gedung permanen berkapasitas lebih dari 2.000 siswa. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Hey.
2: Ya, aku.
1: Iya. Ini enggak laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, matikan listriknya di tempat yang lengang atau terbuka, kamar mandi, pantry, garasi. Sekarang kan banyak keluarga, ruang dapur di rumahnya dibuat luas dan terbuka, tapi listriknya menyala. Matikan, biar hemat energi, hemat bayarnya.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stevenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, cek fakta di pagi hari ini pendengar edisi siar Senin 21 September 2026 terkait link pendaftaran pendamping lokal desa Kemendes 2026. Liputan6.com, cek fakta liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran pendamping lokal desa atau PLD dari Kementerian Desa 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook ya pada 15 September 2026 lalu. Dan unggahan disertai link daftar, jika tautan tersebut diklik akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Nah pendengar, cek fakta liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran pendampingan lokal desa Kemendes 2026. Penelusuran mengarah pada artikel berita dari Antara berjudul Mendes Yanri tegaskan belum ada rekrutmen pendamping desa yang tayang pada 3 Februari 2026. Dalam artikel ini, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yanri Susanto menegaskan pihaknya belum menyelenggarakan rekrutmen tenaga pendamping profesional desa atau pendamping desa. Hal tersebut disampaikan Yanri menanggapi pertanyaan mengenai rekrutmen pendamping desa yang disampaikan oleh anggota Komisi 5 DPR RI di rapat tersebut. Dia menambahkan penegasan yang diberikan juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penipuan terkait rekrutmen pendamping desa. Penelusuran juga mengarah pada unggahan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui akun Instagram resminya @kemendespdt. Kemendes menyatakan akun-akun ini sering digunakan untuk penipuan, penyebaran informasi hoax, dan tindakan merugikan lainnya. Pastikan hanya mengikuti akun resmi kami yang terverifikasi. Selain itu juga jangan mudah percaya dengan meminta data pribadi atau transfer uang. Ya pendengar, untuk hasil penelusuran cek fakta liputan6.com, klaim link pendaftaran pendamping lokal desa Kemendes 2026 seperti yang beredar di Facebook tidak benar pendengar ya, dan merupakan informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pak Baya, aku baru saja mendengar tentang peluang investasi baru nih, Pak. Mereka menjanjikan keuntungan 30% per bulan. Bapak tertarik?
1: Wah, kedengarannya menggiurkan itu, Bu Siti. Tapi, apa sudah memastikan bahwa itu bukan investasi bodong?
0: Aku belum ngecek juga sih, Pak. Mereka kelihatan sangat meyakinkan dan banyak orang yang sudah berinvestasi.
1: Jangan mudah percaya, Bu. Investasi dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat itu biasanya mencurigakan, Bu. Apakah memang sudah dicek izin usaha dan legalitas mereka?
0: Belum sih, Pak. Apa yang harus aku periksa nih, Pak?
1: Pertama, pastikan mereka terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Cek juga ulasan atau testimoni dari sumber yang terpercaya. Kalau mereka menolak memberi informasi yang jelas atau terlalu mendesak untuk segera berinvestasi, itu tandanya bahaya, Bu Siti.
0: Iya, Bapak benar. Mungkin aku terlalu terburu-buru tergiur keuntungan besar. Jadi, bagaimana cara yang aman untuk berinvestasi, Pak?
1: Nah, begini Bu Siti, investasi yang aman biasanya memberikan keuntungan yang wajar dan juga memerlukan waktu untuk berkembang. Selalu lakukan riset terlebih dahulu, Bu. Dan jangan pernah menginvestasikan uang yang Ibu Siti tidak siap kehilangan.
0: Terima kasih, Pak Baya. Aku akan lebih berhati-hati dan melakukan riset sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
1: Sama-sama, Bu Siti. Ingat, lebih baik berhati-hati daripada menyesal di kemudian hari.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Saat ini kami kembali hadir menemani Anda dalam program Halo RRI, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, informasi maupun persoalan yang sedang dihadapi di lingkungan sekitar pendengar ya. Dan pendengar melalui program Halo RRI, kami ingin mendengar langsung suara masyarakat, keluhan dan masukan dari Anda yang akan menjadi bahan informasi sekaligus ruang dialog untuk bersama-sama mencari perhatian dan solusi terhadap berbagai persoalan publik pendengar. Nah pendengar, bagi pendengar yang ingin menyampaikan keluhan atau aspirasi ya, silakan bergabung bersama kami melalui telepon di 0821-6585-4676. Dan pendengar, Anda juga dapat mengirimkan pesan ya ke WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya pendengar, sampaikan nama, lokasi, serta persoalan yang ingin Anda sampaikan. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menyampaikan informasi yang jelas, santun, dan bertanggung jawab. Nah pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI, karena suara Anda penting dan RRI hadir untuk mendengarkan.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net. Untuk saat ini pendengar sudah ada keluhan yang masuk pendengar ya, dan akan kami bacakan keluhan yang telah disampaikan oleh Saparuda pendengar ya. Dan keluhan ini terkait distribusi BBM bersubsidi pendengar, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat kota. Ya pendengar, menurut Saparuda, distribusi BBM bersubsidi dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Warga masih menghadapi antrian panjang dan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Nah, selain persoalan antrian dan ketersediaan di pendengar, Saparuda juga menyinggung adanya dugaan penimbunan serta penjualan kembali BBM bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, persoalan ini tentu menjadi perhatian ya, karena menyangkut kebutuhan masyarakat sehari-hari, terutama bagi warga yang berada di wilayah yang aksesnya terhadap layanan dan fasilitas publik relatif lebih jauh. Nah, pendengar, untuk itu, melalui Halo RRI, keluhan ini kami sampaikan sebagai bagian dari suara masyarakat, dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana tanggapan dari pihak terkait dan apa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Ya, pendengar jangan kemana-mana dan juga pemirsa RRI Net, karena saat lagi akan kami hadirkan keluhan ya, ataupun tanggapan dari keluhan tersebut dari pihak terkait.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik, pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet, kami telah berupaya ya menghubungi pihak atau instansi terkait pendengar untuk mendapatkan tanggapan mengenai keluhan masyarakat yang telah disampaikan. Namun pendengar hingga saat ini belum ada tanggapan yang kami terima dari pihak terkait. Nah, kami tentu tetap membuka ruang bagi pihak terkait ya untuk memberikan klarifikasi, penjelasan maupun informasi mengenai langkah yang akan dilakukan terhadap persoalan ini. Dan untuk sementara kami menyampaikan keluhan masyarakat sebagaimana yang diterima oleh Halo RRI dan kami akan terus berupaya mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang berwenang. Ya pendengar, jika Anda memiliki pengalaman atau informasi terkait ya persoalan yang sama, silakan sampaikan kepada kami melalui nomor telepon kami di 0821-6585-4676 ataupun WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya mendengar, suara Anda penting ya dan Halo RRI akan terus menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Ya baik pendengar RRT KMU dimanapun Anda berada ya, sebelumnya kami telah menghubungi ya Kabak Ekonomi pendengar ya, Bapak Kabak Ekonomi Aceh Tengah Bapak Busra Aradi. Ya assalamualaikum Pak Busra. Halo. Halo Pak Busra. Assalamualaikum. Halo?

Oke, baik pendengar, kami masih ada kendala ya untuk ada kendala, sedikit kendala terputus pendengar, dan pendengar saat lagi akan kami sambungkan kembali pendengar ya, dan kami terus berupaya menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan mengenai persoalan distribusi BBM bersubsidi yang disampaikan masyarakat tadi pendengar ya.

0: datang. Andi, Andi, Andi. Duh, dipanggilin juga. Sombong amat.
1: Apa? Panggil-panggil. Tahu lagi buru-buru nih, mau fingerprint.
0: Tunggu dulu. Eh, sini-sini.
1: Apa lagi sih?
0: Ini, aku mau bilang goodie bag kamu keren banget. Dapat dari mana sih, Indi?
1: Kata istriku, ini tote bag, bukan goodie bag. Kemarin aku dapat dari adik sepupuku dibagi-bagiin di acara pestanya. Jangan ngarang, bilang-bilang ini goodie bag.
0: Tuh kan, dapatnya aja dari souvenir pernikahan. Ini namanya goodie bag, Andi. Eh, mau tahu nggak beda goodie bag sama tote bag?
1: Apa?
0: Goodie bag banyak didapatkan dalam sebuah acara tertentu seperti seminar maupun pernikahan. Kayak nikahan adik sepupu kamu tuh. Nih, motifnya juga monoton, cuma ada gambar wedding gitu. Terus bahannya tipis. Nah, kalau tote bag, karakter, warna, dan motifnya beragam banget, Di. Udah gitu bahannya kuat. Jadi beda kan goodie bag vs tote bag?
1: Oh gitu.
0: Iya. Eh, goodie bag kamu buat aku aja ya. Untuk tempat bekal ke kantor. Aku suka.
1: Enggak, tunggu aja adik sepupu kamu pesta. Nanti juga dibagi-bagiin.
0: Hah?

0: Vegetasi pohon memiliki peran kritis dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Upaya konservasi hutan dan penanaman pohon dapat menjadi strategi efektif untuk menyerap karbon dioksida dan mengurangi laju pemanasan global.
1: Kebijakan lingkungan yang mendukung perlindungan dan restorasi hutan harus menjadi prioritas dalam mitigasi perubahan iklim.
0: Sudahi illegal logging.
1: Cukup sudah penebangan pohon secara brutal.
0: Tanamlah pohon, rawatlah alam.
1: Mari bersama menjaga bumi untuk anak cucu kita.
2: Untuk bumi lebih baik.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar RRI Tokeng dimanapun Anda berada, kami sudah menghubungi Kabak Ekonomi Aceh Tengah ya, Bapak Busra Aradi. Dan pendengar, kita dengarkan tanggapan ya dari Bapak Busra Aradi terkait keluhan yang telah disampaikan oleh masyarakat tadi, pendengar.
2: Ya, distribusi BBM subsidi yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat ini, Pak, khususnya ya, warga di wilayah yang jauh lah dari kota ini, Pak.
3: Seperti apa? Ya, memang benar adanya bahwa semenjak kenaikan non-subsidi kemarin, seperti Pertamax dan Dacelet itu untuk solar, maka masyarakat, konsumen banyak untuk mengkonsumsi dari yang subsidi, iya. Seperti Pertalite dengan Pertamax itu harganya sampai hampir 7.000 bedanya. Jadi beberapa langkah yang sudah kita tempuh untuk mengurangi antrian itu bersama Bapak Wakil juga udah 3-4 kali kami sudah turun tidak ke SPBU, mulai dari SPBU Jalan Lintang, Lemah, dan di SPBU Tansaril. Jadi untuk menghimbau kepada termasuk juga kepada pengguna SPBU dan masyarakat untuk jangan menimbun. Jadi kalau dan kemarin juga kita turun bersama Pak Wakil juga ke SPBU dan dilanjutkan dengan pertemuan beberapa kali di Dinas Perhubungan untuk mengatasi daripada antrian-antrian untuk BBM ini.
2: Pak, ini bagaimana nih Pak memastikan agar BBM bersubsidi ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang memang berhak gitu, Pak?
3: Iya, jadi kita juga rapat dengan instansi terkait dan juga dilanjutkan dengan rapat dengan pemilik SPBU dan sudah menyimpulkan bahwa ini betul-betul yang non subsidi ini, betul-betul dimanfaatkan untuk masyarakat yang betul-betul yang mempunyai ini, yang mempunyai ya barcode dalam untuk pengisian BBM. Jadi kita juga menyampaikan kepada dan juga mengadakan rapat terakhir kami di SPBU Nunang dan sudah membatasi dan termasuk jadwal pengisian daripada BBM serta membatasi pengisian daripada BBM jumlah ininya.
2: Terkait dengan ini tadi daerah-daerah yang jauh dari kota tadi, ini kan keluhan yang mendasar yang dikeluhkan oleh masyarakat tadi, Pak. Ini apa? Iya. Apa informasi terkini, Pak? Kemarin dulu kita sempat wawancara kan ada wacana untuk ini ya, mengembangkan Pertasop itu menjadi Pertamina gitu ya, Pak, di desa-desa ataupun di kecamatan-kecamatan.
3: 3T yang tertinggal itu ya. Iya, Pak. Jadi gimana, kita Pak? Juga menyampaikan juga ke pihak Pertamina untuk meningkatkan status beberapa Pertasop. Jadi ini kemarin juga sudah kita sudah turun ke lapangan dari tim perizinan ke kecamatan Getol juga untuk meningkatkan jadi Pertasop menjadi 3T, yaitu untuk bisa mengisi daripada non subsidi. pertalite dan solar. Jadi kita pemerintah daerah tetap berupaya sehingga yang daerah-daerah saudara-saudara kita yang di daerah Tueren, daerah Celala, daerah Ketol supaya dapat mendapatkan daripada BBM bersubsidi ini. Jadi pemerintah daerah komitmen dan juga menyampaikan surat juga ke BPH Migas dan kita menyampaikan.
2: Informasi terkininya bagaimana Pak dari BP Migas itu Pak? Apa sudah menyetujui tahun ini?
3: Jadi ini ada beberapa pertasok yang untuk naik ke 3T memang lagi diproses. Lagi ini proses dalam untuk pengajuan menjadi SPBU 3T.
2: Oke, baik. Terakhir Pak, mungkin ada target pemerintah Pak agar persoalan antrian dan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi ini tidak terus berlangsung Pak di Aceh Tengah maupun di pedesaan Pak?
3: Kita yang pertama pemerintah daerah berharap kepada masyarakat yang pertama manfaatkanlah BBM bersubsidi ini semaksimal mungkin. Yang selanjutnya kami harapkan kepada oknum-oknum mungkin selama ini terindikasi menurut laporan di beberapa masyarakat bahwa ada juga penimbunan. Ada penimbunan, jadi kita dari pihak pemerintah juga berupaya supaya ini jangan terjadi sehingga BBM yang bersubsidi betul-betul dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
2: Oke, siap. Siap Pak, itu aja Pak untuk sementara Pak. Makasih banyak nih Pak sudah konfirmasi Pak.
3: Iya, terima kasih ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya baik pendengar, demikian ya telah kita dengarkan bersama wawancara antara Katim Siaran RRI Takengon pendengar bersama Bapak Busra Aradi, Bapak Kabak Ekonomi Aceh Tengah ya pendengar ya. Dan pendengar, semoga yang disampaikan Bapak tadi dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar ya. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah menyampaikan keluhan, informasi, dan tanggapannya melalui Halo RRI. Dan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia terlibat dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat. Ya pendengar, kami sampaikan sekali lagi, jangan lupa bagi pendengar yang ingin memiliki, yang masih memiliki keluhan ya ataupun aspirasi, Anda dapat menyampaikannya melalui nomor telepon kami di 0821-6585-4676 dan juga dapat Anda kirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Pendengar, kita cukupkan Halo RRI untuk hari ini Senin 21 September 2026. Saya Nur Hayati, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar RR Talk Yang Unik, manapun Anda berada, berakhirnya Halo RR tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini pendengar ya. Dan akan dilanjutkan dengan Ari. Saya Yati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fata, kehabisan bensin.
1: Gak tahu nih, tiba-tiba mesinnya mati. Perasaan bensinnya baru aku isi. Kenapa ya?
0: Coba sini, biar aku periksa dulu. Waduh, mesinnya panas banget nih. Bau lagi. Terakhir, motormu kapan nih ganti oli, Ta?
1: Kayaknya belum lama deh. Mungkin sekitar 6 bulan lalu.
0: Astaga, Sita yang manis. 6 bulan itu waktunya bayar SPP, bukan waktu ganti oli motor. Haduh.
1: Emangnya kelamaan ya?
0: Kamu terlalu manis, Sita. Tapi sayang, nasib motormu tidak semanis kamu.
1: Ya, motor, maafin aku ya.
0: Udahlah, biar aku dorong ke bengkel sekarang. Nih, bawa motor aku aja.
1: Hehehe, makasih Andi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setiap Prusatu RRI Takengon dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Anda yang sedang menikmati aktivitas atau aktivitas pagi ini yang sedang bekerja, atau mungkin ada yang sedang istirahat santai, ngopi, ngobrol bareng teman-teman ya. Saya Ari yang akan menemani Anda di Prusatu RRI Takengon dari mulai jam 10 ini ya sampai dengan nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, terima kasih untuk tadinya Kak Yati ya yang sudah menemani Anda dari sedari subuh tadi ya, sehingga tadi jam 10 ya pendengar ya, dengan banyak rangkaian yang sudah disediakan oleh Kak Yati. Sekarang saatnya saya lagi yang akan membawakan berbagai rangkaian program dari RRI Takengon di ruang dengar Anda. Pagi ini kita akan ngobrol tentang dunia yang sebenarnya sangat dekat dengan kita. Apa itu? Seni. Musik yang kita dengarkan. Film yang kita tonton. Tarian yang kita lihat. Lukisan. Puisi. Ada teater. Ada fotografi. Dan berbagai karya lain ya, yang membuat kehidupan terasa lebih berwarna. Pagi ini ya pendengarnya, kita melihatnya dari sudut yang menarik nih, perempuan di dunia seni. Kita akan membahas di dalam program kita di pengaruh utamaan gender dengan tema perempuan di dunia seni. Ya, baik pendengar, kalau mendengar tema ini mungkin yang langsung muncul di kepala adalah penyanyi perempuan, aktris, penari, pelukis, penulis, atau banyak seniman lainnya pendengar ya. Tapi kalau kita tidak akan sekedar menyebut nama dan prestasi, kita mau masuk ya sedikit lebih dalam, karena ada pertanyaan yang menarik nih. Kalau seorang perempuan punya kemampuan untuk berkarya, apakah dia sudah memiliki kesempatan yang cukup untuk menunjukkan kemampuannya? Nah, di sini berbeda nih. Kita sering melihat hasil akhirnya. Seorang penyanyi sudah terkenal, seorang pelukis yang sudah punya pameran, seorang sutradara sudah membuat film, tapi kita jarang melihat jalan menuju ke sana. Pendengar, siapa yang mendapatkan kesempatan belajar? Siapa yang punya akses? Siapa yang mendapat dukungan? Siapa yang diberi kesempatan tampil? Dan siapa yang bisa ikut menentukan arah sebuah produksi atau komunitas seni? Disinilah pembahasan tentang pengaruh utama gender menjadi relevan ya pendengar ya. PUG atau pengaruh utama gender bukan berarti semua hal harus dibagi rata begitu saja antara perempuan dan laki-laki. PUG adalah strategi untuk memasukkan perspektif gender ke dalam proses pembangunan agar perbedaan kondisi, kebutuhan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dapat diperhitungkan. Pendengar, di Indonesia sendiri ya, salah satu dasar kebijakannya adalah instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utama gender dalam pembangunan nasional. Jadi kalau kita bawa cara berpikir ini ke dunia seni ya, pertanyaannya sederhana. Apakah perempuan punya kesempatan untuk berkembang? Apakah punya ruang? Apakah punya akses terhadap sumber daya? Apakah bisa bekerja dalam kondisi yang layak? Dan apakah punya kesempatan untuk ikut mengambil keputusan? UNESCO dalam kajiannya ya tentang kesetaraan gender di sektor budaya dan kreatif menemukan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk akses terhadap sumber daya produksi, pendanaan, pekerjaan yang layak, kepemimpinan, dan pengakuan profesional. Jadi ya pendengar ya, masalahnya bukan sekadar perempuan boleh atau tidak menjadi seniman. Tentu saja perempuan sudah menjadi bagian dari dunia seni. Pertanyaannya lebih jauh. Apakah sistem dan lingkungan di sekitarnya memberikan kesempatan yang cukup agar mereka bisa berkembang? Misalnya ada dua orang yang sama-sama punya kemampuan musik nih. Sama-sama rajin, sama-sama punya karya. Tapi salah satunya mendapatkan kesempatan belajar, jaringan tampil, dan dukungan lebih banyak. Maka perjalanan keduanya pasti bakalan berbeda nih pendengar.
Bukan karena kemampuan awalnya pasti berbeda, tapi karena kesempatan yang diterima berbeda. Nah, pendengar, kita lanjut. Ini menarik nih. Karena kadang hambatan tidak datang dalam bentuk larangan terang-terangan ya. Bisa datang dari anggapan, dari stereotip, dari kebiasaan, atau dari pembagian peran yang sudah dianggap biasa. Dan sesuatu yang dianggap selama, yang dianggap biasa ya, selama bertahun-tahun, kadang justru tidak pernah kita tanyakan lagi. Padahal mungkin perlu dilihat kembali ya. Bukan berarti setiap perempuan harus menjadi seniman, tidak. Bukan juga berarti setiap bidang seni harus memiliki jumlah perempuan dan laki-laki yang persis sama, itu juga tidak. Bukan itu persoalan yang menjadi masalahnya ya. Yang penting adalah jangan sampai seseorang kehilangan kesempatan untuk berkembang hanya karena gendernya. Dan dari situlah kita mulai memahami hubungan antara dunia seni dan pengaruh utama gender. Seni adalah ruang kreativitas. Tetapi di balik kreativitas ada manusia, ada pekerjaan, waktu, pendapatan, kesempatan, keputusan, lingkungan kerja, dan semua itu perlu dilihat ya pendengar ya. Nah, setelah jeda nanti ya, kita akan masuk lebih dalam ke pertanyaan yang lebih konkret nih pendengar. Pertanyaannya gini, apa saja bentuk kesempatan yang sebenarnya penting bagi perempuan dalam dunia seni? Dan mengapa posisi di belakang panggung juga tidak kalah penting ya dari yang terlihat di atas panggung? Pendengar, tetap bersama saya Ari di Pro Satu Rerita King On, karena sesaat lagi kita akan membahas lebih lanjut.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

Ya pendengar, kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita sedang membicarakan perempuan di dunia seni ya pendengar ya. Kalau kita tadi sudah bicara tentang kesempatan secara umum, sekarang kita coba pecah menjadi sesuatu yang lebih mudah kita bayangkan. Kesempatan itu bentuknya apa? Pertama, akses terhadap pendidikan dan pengembangan kemampuan. Seseorang yang ingin menjadi seniman perlu belajar. Bisa belajar secara formal, melalui komunitas, melalui mentor, bisa juga melalui pengalaman ya. Tapi kalau akses untuk belajar tidak tersedia secara adil, kemampuan seseorang bisa sulit untuk berkembang. Nah, yang kedua, akses terhadap sumber daya. Untuk menghasilkan karya, seringkali dibutuhkan alat, ruang, biaya produksi, jaringan, bahkan akses terhadap teknologi. UNESCO sebelumnya telah menyoroti adanya kesenjangan digital yang dapat menghambat perempuan dalam menggunakan teknologi untuk menciptakan atau untuk penciptaan dan distribusi karya seni. Sekarang dunia seni juga semakin terhubung dengan teknologi ya pendengar ya. Musik bisa diproduksi secara digital, karya visual bisa dipasangkan melalui platform digital, film dan video bisa dibuat dengan teknologi yang semakin mudah dijangkau. Jadi akses terhadap teknologi juga menjadi bagian dari pembahasan. Nah, yang ketiga, kesempatan tampil dan mendapatkan pengakuan. Bayangkan ya, ada seseorang yang, seorang perempuan ya, yang mempunyai karya yang bagus, tapi tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkannya. Karyanya ada, kemampuannya ada, tapi ruangnya yang tidak ada. Seperti punya lagu bagus nih, tapi mikrofonnya belum dinyalakan. Ya pendengar, sebagus apapun lagunya, pendengar belum tentu bisa mendengarkan. Nah, kesempatan tampil memang bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Tapi tanpa kesempatan untuk memperkenalkan karya, seseorang akan lebih sulit membangun perjalanan profesionalnya. Keempat nih, kesempatan untuk mengambil keputusan. Ini juga penting mendengar. Kita sering membicarakan orang yang tampil di depan, padahal di belakang sebuah karya, ada orang yang menentukan program, memilih karya, mengelola produksi, mengatur anggaran, mengarahkan tim, dan mengambil keputusan. UNESCO sendiri mencatat bahwa perempuan masih kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan sektor budaya dan kreatif. Jadi pembahasannya bukan cuma berapa banyak perempuan yang menjadi seniman, bukan. Tetapi juga berapa banyak yang punya kesempatan untuk ikut menentukan. Karena hadir dan memiliki suara dalam keputusan adalah dua hal yang berbeda. Dan kelima nih, ada persoalan kondisi kerja. Dunia seni memang sering terlihat menyenangkan ya pendengar ya. Ada panggung, kamera, musik, tepuk tangan. Tapi di balik itu ada pekerjaan yang sangat serius. Di mana ada jadwal, target, kontrak, produksi. Ada tekanan pekerjaan. Karena itu ya, seniman juga perlu dilihat sebagai pekerja profesional. UNESCO menyoroti persoalan pekerjaan yang rentan. Perlindungan sosial, penghasilan yang adil, serta kondisi kerja dalam sektor budaya kreatif. Dan ketika kita bicara perempuan ya, ada pula kondisi kehidupan yang bisa memengaruhi perjalanan karir. Misalnya tanggung jawab pengasuhan. Nah, bukan berarti semua perempuan memiliki pengalaman yang sama, tetapi kebijakan dalam dan lingkungan kerja yang baik juga perlu mempertimbangkan kondisi nyata orang-orang yang bekerja di dalamnya. Karena itu ya, kesetaraan bukan sekedar semua diperlakukan sama. Kadang yang dibutuhkan justru adalah memahami apakah ada hambatan tertentu yang membuat seseorang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Ini inti dari cara berpikir responsif gender ya pendengar ya. Dan menariknya lagi nih, Indonesia sendiri saat ini menjadi bagian dari kerja UNESCO dalam pengembangan kebijakan kesetaraan gender di sektor budaya dan kreatif. Jadi,
UNESCO menyebut bahwa di Indonesia sedang dilakukan kajian mengenai kondisi kerja berbasis gender di sejumlah sektor kreatif untuk menjadi bahan rekomendasi kebijakan. Jadi pendengar, isu ini bukan sekedar teori ya. Ada upaya untuk melihat kondisi nyata, mengumpulkan data, melihat hambatan, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki kebijakan. Nah, pendengar, kalau begitu, kita mulai melihat bahwa perempuan di dunia seni bukan hanya soal siapa yang terkenal. Justru ada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ekosistemnya memberi kesempatan kepada orang untuk berkembang? Dan ekosistem itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ada lembaga seni, ada industri, ada komunitas penyelenggara, media, dan tentu saja kita sebagai penonton. Karena ya, ketika kita menghargai karya seseorang berdasarkan kualitas dan profesionalitasnya, kita juga ikut membentuk budaya yang lebih sehat. Pendengar, setelah dua lagu nanti kita akan masuk ke bagian yang lebih dekat dengan kehidupan kita nih. Bagaimana stereotip dan kebiasaan sehari-hari bisa memenuhi cara kita melihat perempuan yang berkarya, termasuk sejak dari lingkungan keluarga dan komunitas. Pendengar, kita lanjutkan obrolannya setelah dua lagu.

0: AI voor jij info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for yay info.

Ya baik pendengar, kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon 93 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk ke stereotip lingkungan dan cara kita melihat karya. Pagi ini kita sedang melihat perempuan di dunia seni dari perspektif pengaruh utama gender. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya pendengar ya. Karena kesenjangan kesempatan tidak selalu dimulai dari aturan besar. Kadang dimulai dari sesuatu yang sangat kecil ya. Komentar, anggapan, atau pertanyaan sederhana ya pendengar ya. Misalnya ada anak perempuan yang suka musik. Dia ingin belajar alat musik. Atau ingin menyanyi ya. Tertarik membuat film, senang menggambar, atau yang biasa kita lakukan juga. Seorang laki-laki melakukan itu dan seorang perempuan juga biasa melakukan hal itu. Jadi kalau kita dukung, kita memberikan ruang untuk mencoba. Kalau tidak mendukung ya mungkin kita mengatakan sudahlah itu cuma hobi. Ya atau memangnya bisa dikerjakan. Kan berarti kita seperti merendahkan bahwa perempuan itu tidak bisa, itu yang tidak boleh ya pendengar ya. Sekarang kalimat yang sama sebenarnya bisa ditanyakan kepada siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau yang perlu kita perhatikan ya adalah ketika pilihan seseorang mulai dibatasi hanya karena stereotip tentang gender. Misalnya dianggap ada pekerjaan seni tertentu yang lebih cocok untuk perempuan atau laki-laki. Nah, kita perlu berhenti sebentar ya, apakah itu benar-benar soal kemampuan atau hanya kebiasaan cara kita berpikir? Karena seni sendiri itu sangat luas pendengar. Dan seseorang bisa memiliki kemampuan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya karena itu jangan terlalu cepat membuat batas. Kalau seseorang perempuan ingin berkarya, yang perlu dilihat adalah kemampuan, minat, keseriusan, serta kesempatan untuk berkembang. Bukan semata-mata hanya karena dia perempuan dan kita laki-laki, tidak. Nah, itu menjadi hal yang menarik ya pendengar. Representasi. Ketika kita melihat perempuan hadir dalam berbagai posisi di dunia seni, bukan hanya sebagai objek dalam sebuah karya, tetapi juga sebagai pencipta, pemimpin, penulis, sutradara, pengelola, dan pengambil keputusan. Perspektif yang hadir dalam dunia seni juga bisa menjadi lebih beragam. UNESCO menilai keberagaman perspektif penting bagi keberagaman ekspresi budaya. Dan karena itu kesetaraan gender dalam kerja artistik serta budaya menjadi bagian dari pembahasan kebijakan kebudayaan. Pendengar, tetapi kita tidak perlu terburu-buru ya mengatakan bahwa perempuan di dunia seni daerah kita pasti menghadapi masalah tertentu kalau memang belum ada data yang cukup. Karena sekali lagi ya, jangan mengarang fakta hanya supaya pembahasannya terdengar dekat nih. Yang bisa kita lakukan adalah melihat prinsipnya. Kalau ada perempuan di daerah kita yang memiliki kemampuan seni, apakah lingkungan memberi ruang untuk berkembang? Menjadi pertanyaan kan pendengar kan? Nah, kalau ada komunitas seni yang melibatkan perempuan, apakah mereka punya kesempatan untuk ikut menentukan kegiatan? Pertanyaan lagi. Nah, kalau ada perempuan yang ingin menjadikan seni sebagai pekerjaan, apakah ada akses terhadap pelatihan, jaringan, pasar, dan teknologi? Kembali pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan seperti ini jauh lebih berguna daripada sekedar membuat klaim. Dan mungkin justru disitulah fungsi pengaruh utama gender ya pendengar ya. Kita belajar melihat sesuatu dengan lebih teliti. Ya pendengar, kita masuk ke penutup ya karena waktu kita singkat, sebesar lagi kita akan ada program lainnya. Di bagian akhir ini kita akan ngobrolin ya tentang perempuan di dunia seni masih. Kalau dari awal kita bertanya, ketika perempuan berkarya di dunia seni, apakah yang perlu kita lihat hanya hasil karyanya atau juga kesempatan yang memiliki mereka, yang mereka miliki ya untuk mereka sampai ke sana? Mungkin sekarang kita sudah punya gambaran yang lebih lengkap. Kita perlu melihat keduanya. Kita menghargai karya, tetapi kita juga perlu memperhatikan ekosistem yang memungkinkan karya itu untuk lahir.
Karena kesetaraan bukan berarti semua orang harus mendapatkan hasil yang persis sama. Kesetaraan berarti hambatan yang tidak adil perlu dikenali dan diatasi agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapatkan pemanfaatan pembangunan. Itulah semangat pengarus utamaan gender ya pendengar ya. Dan juga ya, pemerintah Indonesia sudah memiliki kerangka pengarus utamaan gender sejak instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000. Dalam kebijakan tersebut, perspektif gender diinteraksikan ke dalam proses pembangunan. Dalam konteks seni, cara berpikirnya bisa sederhana. Kalau ada perempuan yang punya kemampuan, beri kesempatan untuk berkembang. Kalau ada karya yang bagus, beri ruang untuk dikenal. Kalau ada perempuan yang mampu memimpin, jangan batasi hanya karena stereotip. Kalau ada hambatan yang memang berkaitan dengan kondisi gender, identifikasi dan cari solusinya berdasarkan data. Dan mendengar, kita sebagai masyarakat juga bisa memulai dari hal yang sangat sederhana. Jangan buru-buru menilai seseorang dari jenis kelaminnya. Karena mungkin selama ini kita terlalu sering ya melihat siapa yang sudah berhasil. Karena kalau kita ingin membangun ruang seni yang sehat, kita perlu tahu di mana hambatannya. Dan kalau ada masalah ya pendengar, kita perlu menyelesaikan berdasarkan fakta. Bukan berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan stereotip. Mungkin itu yang bisa kita bawa pulang hari ini ya pendengar ya. Perempuan di dunia seni bukan sekedar soal perempuan yang tampil di panggung. Ini tentang manusia yang memiliki kemampuan, gagasan, kreativitas, dan keinginan untuk berkarya. Ketika ruangnya lebih terbuka, yang mendapatkan manfaat bukan hanya perempuan. Kita sebagai penonton juga mendapatkan lebih banyak karya, benar kan? Lebih banyak cerita, lebih banyak perspektif untuk kita menilai. Dan kebudayaan kita juga punya lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Pendengar, saya Ari. Terima kasih sudah menemani obrolan pagi ini di Prosatu RRI Takingon ya. Semoga setelah ini ketika Anda mendengar sebuah lagu, melihat pertunjukan, menikmati film, atau menemukan karya seni apapun, coba lihat sedikit lebih jauh. Bukan hanya siapa yang tampil, tapi siapa yang menciptakan, siapa yang bekerja di belakangnya, siapa yang mengambil keputusan. Dan apakah orang-orang yang memiliki kemampuan mendapatkan kesempatan yang layak untuk berkembang? Karena seni bukan hanya tentang siapa yang paling terlihat. Seni juga tentang siapa yang diberi ruang untuk bersuara. Pendengar, kita cukupkan untuk program pengarus utama gender dengan tema kita hari ini adalah perempuan di dunia seni. Jangan kemana-mana perempuan, pendengar ya, jangan kemana-mana. Maksud saya pendengar, jangan kemana-mana. Masih tetap bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takingon, kanal informasi dan inspirasi. Karena saat lagi tepat pukul 11 kita akan memasuki warta berita olahraga atau dinamika olahraga yang akan kita rilis langsung dari Pro 3 RRI. Pendengar, terima kasih untuk waktunya untuk mendengarkan saya dengan tema pengaruh utama gender. Kita akan bahas lebih lanjut lagi minggu depan ya, di hari yang sama, tentang pengaruh utama gender. Pendengar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, pukul 10 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Saat lagi tepat pukul 11 ya, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dengan dinamika olahraga atau warta berita olahraga. Pendengar, kita akan segera bergabung.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

0: Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini. Long way until here, but we
2: will enjoy that for sure. Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas.

0: pembalapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Berarti kalau bilang kita terjadi dari cukup jauh dan suasana padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, musuh lalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan. We'll be right back.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang agak kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal kemudian di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas Kapten Tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap membumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukur dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka masih di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Ya baik pendengar, baru saja kita mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu penyemangat siang ya di ruang dengar Anda.

0: Hai for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Hi for yay info.
1: Es krim. Es krimnya Bu, es krim.
2: Bang, es krim sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
2: Moka. Ada enggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for yay info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda para pendengar setia Pro 1 RRI Takengon di siang hari ini? Pendengar, semoga hari Senin ini tetap semangat ya, walau mungkin sebagian dari kita masih dalam kondisi Senin lagi. Serius. Tapi tidak apa-apa ya pendengar ya. Kita mulai saja minggu ini dengan sesuatu yang enak kita dengar ya. Karena siang ini kita akan berbicara tentang musik. Tepatnya musik tradisional dan budaya dari Minangkabau. Saya Ari dan Anda sedang bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pada Senin edisi 21 September 2026. Dan tema kita hari ini cukup menarik nih, Dendang Minang. Kenapa banyak lagu Minang terdengar melankolis ya, seperti yang ada dengar di backsound ini nih. Nah, menarik kan pendengar kan? Akan kita bahas pelan-pelan ya pendengar ya. Karena kalau kita mendengar beberapa lagu Minang, apalagi yang menggunakan warna vokal dan melodi yang mendayu, kadang baru beberapa detik saja sudah muncul satu perasaan. Waduh, ini lagu kok seperti sedang mengingat seseorang ya. Padahal liriknya belum tentu kita pahami. Bahkan kalau kita tidak mengerti bahasa Minang sekalipun, suasananya sudah terasa nih. Ada sendu, rindu, ada sesuatu yang seperti sedang diceritakan ya. Tapi pertanyaannya nih, apakah memang musik Minang itu identik dengan kesedihan? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Jawabannya tidak sesederhana itu. Pendengar, musik Minangkabau memiliki banyak bentuk dan jenis dendang. Dalam tradisi saluang dendang, misalnya, dikenal beberapa jenis seperti dendang rato, dendang hoya, dan satangah tiang. Jadi, tidak tepat ya kalau seluruh saluang dendang langsung kita cap sebagai musik sedih seperti yang di belakang nih. Nah, terdengar sedih kan pendengar kan? Mendayu-mendayu-dayu gitu. Penelitian mengenai saluang dendang juga menunjukkan adanya karakter musikal yang ritmis maupun non-ritmis ya pada jenis dendang tertentu. Artinya, dunia dendang Minangkabau itu luas. Tidak cuma satu warna, tidak cuma satu suasana, tidak cuma sedih dari awal sampai akhir. Nah, kalau begitu, kenapa kesannya ya melankolisnya ini sangat kuat.

Pendengar, salah satu jawaban ada pada apa yang disebut dengan dendang rato. Dalam bahasa Minangkabau, rato berkaitan dengan ratap atau ungkapan kesedihan. Rato, gimana ya cara pengungkapan rato? Benarkah rato gitu? Pada dendang rato, teks atau pantun dapat membawa cerita tentang penderitaan hidup, kesedihan, maupun pengalaman emosional. Karakter musikalnya juga mendukung suasana tersebut nih pendengar. Gerak melodinya dapat lebih bebas, tidak selalu terikat pada pola ketukan yang kaku, dan memberi ruang bagi improvisasi penyanyi. Jadi rasa sendu itu bukan hanya datang dari kata-katanya, tetapi juga dari cara nada itu bergerak, cara penyanyi menarik suara, cara sebuah kalimat musikalnya ditahan, kadang justru jedanya yang berbicara. Ini yang menarik dari musik tradisional, pendengar ya. Kita tidak selalu membutuhkan penjelasan panjang untuk merasakan suasananya. Coba aja Anda mendengar seseorang menyanyikan lagu dengan suara yang panjang, melandai, lalu seperti menggantung di ujung kalimat. Kalau kita belum tahu artinya, hati kita kadang sudah bilang, ini kayaknya bukan lagu buat joget di pesta pernikahan. Nah tetapi ya, kita juga harus hati-hati nih pendengar ya. Jangan sampai kita kemudian membuat kesimpulan bahwa semua lagu Minang itu sedih. Tidak semudah itu. Karena pendengar, penelitian tentang dendang Minangkabau justru menunjukkan keberagaman. Ada dendang gembira, ada satangah tiang, ada dendang yang dengan tema kehidupan sehari-hari, pergaulan, dan berbagai pengalaman manusia. Jadi pendengar, istilah lagu Minang melankolis sebenarnya lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kesan yang dirasakan pada sebagian repertor ya. Bukan untuk seluruh musik Minangkabau. Lalu ada satu hal lagi yang sering muncul ketika kita membicarakan lagu Minang, yaitu soal rantau. Kita tahu konsep ranah dan rantau merupakan bagian penting dari kebudayaan Minangkabau. Ranah merujuk pada wilayah asal, sementara rantau berkaitan dengan wilayah persebaran dan daerah tempat masyarakat Minangkabau merantau. Merantau sendiri juga mempunyai tempat penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, antara lain sebagai perjalanan untuk mencari ilmu, pengalaman maupun penghidupan. Nah dari sini memang mudah bagi kita untuk menghubungkan pengalaman di rantau dengan tema seperti rindu kampung halaman, perpisahan, perjalanan hidup, atau kerinduan kepada keluarga. Tapi jangan kita sederhanakan menjadi karena orang Minang suka merantau, maka lagu Minang pasti sedih. Tidak seperti itu pendengar. Hubungannya lebih halus. Pengalaman hidup, termasuk pengalaman berada jauh dari kampung halaman, bisa menjadi salah satu konteks munculnya cerita tentang rindu, perpisahan, perjalanan, dan kehidupan dalam karya seni. Tapi bukan berarti semua dendang Minang lahir karena pengalaman merantau. Itu dua hal yang berbeda pendengar. Dan justru disinilah menariknya ya. Musik tidak selalu lahir dari satu penyebab. Kadang ia lahir dari pengalaman, kadang dari tradisi, dari cerita masyarakat, dari situasi pertunjukan, dan kadang mungkin ya dari kreativitas senimannya itu sendiri. Makanya ketika kita mendengar dendang, jangan hanya bertanya, kenapa sedih? Tapi coba kita bertanya, cerita apa yang sedang dibawa oleh lagu ini? Karena dalam tradisi dendang ya pendengar ya, teks atau pantun mempunyai peranan penting. Kata-kata yang dinyanyikan bukan sekedar pelengkap melodi. Ia bisa membawa cerita, bisa menyampaikan perasaan, bisa menyindir, bahkan bisa menggambarkan kehidupan sehari-hari loh. Nah, bisa juga menjadi bagian dari komunikasi antara penyanyi dan orang-orang yang menikmati pertunjukan itu. Jadi, kalau kita mendengar satu dendang dan merasa seperti sedang mendengar seseorang bercerita tentang kehilangan, bisa jadi memang suasana musikalnya dibangun untuk membawa kita ke sana. Tapi kalau pada pertunjukan lainnya suasananya terasa lebih ramai dan menggembirakan,
Itu juga bagian dari tradisi dendang. Bahkan perkembangan saluang dendang menunjukkan bahwa tradisi ini terus bergerak. Dalam perkembangannya, misalnya nih, muncul penggunaan organ atau keyboard, sebuah bagian dari pertunjukan saluang dendang. Perubahan itu ikut mempengaruhi suasana pertunjukan dan repertoire yang dibawakan, termasuk munculnya lebih banyak dendang yang bersifat

dan ada juga yang mungkin membuat kita tiba-tiba ingin pulang kampung. Padahal baru dengar intro nih, langsung kita terasa, wah pengen pulang kampung nih. Mendengarkan musik yang mendayu-dayu, yang melankolis. Nah sampai di sini kita bisa melihat satu hal ya pendengar ya. Kesan melankolis dalam sebagian musik Minang bukan muncul karena satu alasan tunggal. Ada jenis dendang tertentu, terutama ya dendang rato, yang memang secara teks dan karakter musikal membawa ekspresi kesedihan. Ada cara bernyanyi dan pengolahan melodi yang membuat suasana terasa mendayu. Ada cerita kehidupan yang dibawa melalui teks atau pantun. Dan ada pengalaman manusia seperti rindu, kehilangan, perjalanan, serta hubungan dengan kampung halaman yang bisa menjadi bagian dari cerita. Tapi sekali lagi ya, jangan kita masukkan seluruh musik Minangkabau ke dalam satu kotak yang bernama musik sedih. Jangan. Masih ada juga lagu-lagu Minangkabau yang bertemakan kegembiraan. Karena kalau kita masukkan ke kotak musik sedih, kotaknya memang terlalu kecil pendengar. Sementara tradisinya lebih luas.

lagi dari mana?

baik pendengar, tadi juga kita sudah mendengarkan satu lagu yang terdengar sedih ya. Tapi musiknya juga melankolis, walaupun musiknya itu bergaya rock ya. Tapi tetap melankolis, sedih, yang berjudul apa tadi? Berjudulnya Memilih Jalan Sempit. Jalan sempit ya mungkin maksudnya ya pendengar ya. Pendengar, kita kembali di Pro 1 RRI Takiun bersama saya Ari. Dan kita masih membahas satu pertanyaan menarik nih. Kenapa sebagian dendang Minang terdengar melankolis nih? Kembali lagi kita ke seperti pembahasan kita awal ya. Setelah kita ngobrol cukup panjang tadi, mungkin sekarang jawabannya menjadi lebih sedikit jelas ya pendengar ya. Ternyata yang kita dengar sebagai kesedihan itu tidak berdiri sendiri. Ada cerita di dalamnya, ada ya cara menyampaikan cerita, ada karakter suara, ada gerakan melodi, ada teks, dan ada konteks budaya yang membuat sebuah lagu mempunyai rasa tertentu. Ini juga mengingatkan kita bahwa ketika mendengarkan musik dari daerah lain, jangan buru-buru menilainya hanya dari suasana yang kita rasakan. Karena bisa saja kita mendengar sesuatu sebagai sebuah lagu sedih ya. Sementara bagi masyarakat yang memiliki tradisi tersebut, lagu itu mempunyai makna yang lebih luas. Musik itu memang unik. Kadang kita tidak mengerti bahasanya, tetapi kita bisa menangkap rasanya. Kita tidak tahu siapa yang diceritakan, tapi bisa merasakan kerinduannya. Kita tidak tahu peristiwanya, tapi bisa menangkap suasananya. Dan mungkin itu salah satu ya kekuatan musik tradisional ya pendengar ya. Pendengar, kita sudah terhubung ini dengan Masjid Rahmat Takengon. Jadi untuk musik tradisional dan budaya Minang, kita cukupkan sampai di sini. Pendengar, saat lagi kita akan segera bergabung dengan Masjid Rahmat Takengon untuk mendengarkan tilawatil Quran dan juga menantikan kumandang azan zuhur ya pendengar ya. Pendengar, langsung saja kita menuju Masjid Rahmat Takengon.

وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا

أكبر. أشهد أن لا

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya."

qum fasolli fa inna solata syifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah. Sungguh ia diampuni dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain.

0: Gita nantinan kabar serlo ni munyawah ni kabar Iwan Lau si serlo ni berita terkini ari tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan Urum RRI Rimbaraya menyawahan kabar seruni. Tarlo Senin tanggal 21 September 2026. Saudara, inilah kabar seruni selengkapi. Kepala RRI Takingan Murum Munyuan Batang Nikayu Wan kegiatan World Cleanup Day. Selengkapi nisawahan Selvi Yanti.
2: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Aceh Munyuan Kayu Wan rangka memperingati World Clean Up Day atau WCD di kawasan Pantimenye Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Minggu 20 September 2026. Kepala RRI Takingan Imam Taufik SANMP Murum Munyuan Batang Nikayu urung sejumlah peserta lini. Imam Taufik menyawahkan kegiatannya bagian dari menjaga kelestarian lingkungan khususnya kawasan Danau Lutawar si bernilai ekologis urung wisata ke masyarakat Aceh Tengah. Kene, semangat World Clean Up Day ini perlu iwujudnya melalui aksi nyata urung cara menjaga kebersihan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. RRI Takingan kene urung mendukung berbagai kegiatan di masyarakat uan menjaga lingkungan termasuk menyebar luasan informasi ku masyarakat. Melalui kegiatan ini iharap nih ngup memperkuat kesadaran di masyarakat kati tetap menjaga kawasan Danau Lutawar. Hari RRI Takingan, Selvianti menyawani kabar selalu nih.
1: Munyamut HUT TNI, Kodim Bener Meriah munaranen cek kesehatan gratis. Selengkapnya sawahan Selvi Yanti.
2: Wadangka memeriahkan menjadi ku 81 tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kodim 0119 Bener Meriah munaran kegiatan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis ke masyarakat. Minggu 20 September 2026. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arfebri Adianto SH menyawahan kegiatan akin salah satu bentuk kepedulian pengabdian TNI kin masyarakat, khususnya warmu bantu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Nuruti pelaksanaan bakti sosial kesehatan nah menjadi momentum kin mempererat hubungan antara TNI urung masyarakat. Melalui kegiatan sosial, Kodim 0119 Bandar Meriah berupaya tetap hadir ilah-lahan di masyarakat, menusah manfaat secara langsung kin warga. Kene kegiatan bakti sosial kesehatan bagian dari rangkaian peringatan HUT ku-81 TNI segergo sebagai wujud kepedulian TNI kin kondisi sosial masyarakat. Wan pelaksanaan masyarakat antusias dan masyarakat pe memanfaatkan kesempatan ini kin memeriksa kesehatan nih, termasuk pemeriksaan EKG. Forum berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan secara gratis. Ari-ari ditakingan Selvianti menyawah di kabar seluni.
1: Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Insinyur Dodi Hanggodo MPE mendegaskan penanganan pasca bencana tanah longsor di Kampung Sanehan Kecamatan Cilinara Aceh Tengah turah ikaji teknisi mempertimbangkan kondisi wilayah. Selengkapnya Isawahan Mahyani.
3: Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo menegaskan penanganan pasca bencana tanah longsor di Kampung Sanehan Kecamatan Cilinara Aceh Tengah turah ikaji teknisi rumu pertimbangan kondisi wilayah. Hal ini isawahne waktu menentong langsung lokasi longsor di Kampung Sanehan ben-ben ini. Tujuan gehe kone menengon langsung kondisi tanah di kawasan pemukiman rum menengon infrastruktur sikona dampak bencana. Iprene pemerintah P mu asesmene mulo sebelum menentun langkah penanganan simu cakup kondisi tanah, lingkungan, tata ruang, rum kebutuhan masyarakat di kawasan terdampak. Hasil asesmen oya keneolog iperlunen kati langkah rehabilitasi pembangunan infrastruktur sesuai urum karakteristik wilayah simung utaman keselamatan ni masyarakat. Mahyani, Ari RRI Takingan, munyawah ni keber serloni.
1: Pimpinan Pusat Muhammadiyah ngemenutapan jadwal Ramadan Idul Fitri 1448 Hijriah 2027 Masehi. Idasari kalender Hijriah Global Tunggal. 1 Ramadan 1448 Hijriah tarlu Senin 8 Februari 2027. Kebarseloni sawahan Mahyani.
3: Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah ngemunetapen jadwal Ramadan Idul Fitri 1448 Hijriah 2027 Masehi didasari kalender Hijriah Global Tunggal KHGT 1 Ramadan 1448 Hijriah terlu Senin 8 Februari 2027 penetapan akin acuan ni warga Muhammadiyah wan mujalanan ibadah Ramadan sementara oya pemerintah gerilan munetapen secara resmi awal Ramadan 1448 Hijriah karena keputusan ini munanti sidang isbat mengacu ku kalender Muhammadiyah Ramadan 1448 Hijriah tanggal 29 Ramadan terlu Senin 8 Maret 2027 17 Ramadan peringatan nuzul Qurani terlu Rabu 24 Februari 2027 Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 1448 Hijriah atau Raya Idul Fitri terlu Selasa 9 Maret 2027. Mahyani Ari RRI Takengan munyawahni keber Serloni.
1: Kafilah Aceh meraih peringkat 4 nasional IMTQ Nasional 21. Tun 2026 I Semarang Jawa Tengah urum mengoleksi 99 poin urum Jawa Timur. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
4: Kapila Aceh meraih peringkat 4 nasional IMTQ Nasional ke-30 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah, urum mengoleksi 99 poin urum Jawa Timur. Wakil Gubernur Aceh Padullah mengaspirasi perjuangan kapilah, pelatih dan pembina hingga menemah Aceh Mayo 4 Nasional. Haloya isawahan Padullah waktu unggeh wan acara penutup MTQ Nasional 31 di lapangan Pancasila Semarang Sabtu 19 September 2006. Posisi pertama iraih Kalimantan Timur urum poin 288, disusul Jawa Tengah 208 poin, New DKI Jakarta 126 poin. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahni ke Barcelona.
1: Biak saudara, nge kami sawahan ke Barcelona hari RRI Takengan, urum RRI Rimbaraya. Nantinan ke Barcelona selanjutnya, jeplo wan jam satu ruhul, berijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takengan. Jangan lupa program Kabar Seruni.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon di 93 FM. Pendengar, kita telah memasuki sesi yang ditunggu-tunggu para pendengar ini. Kita masuk ke sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, untuk line telepon sudah saya buka di 082165854676 untuk telepon melalui telepon biasa ya. Dan sekarang kita coba upgrade ya, sesuai dengan kemarin ada permohonan ya, atau dari pendengar ya, dari Kak Hafifah katanya kalau bisa telepon pakai WA. Boleh kita coba hari ini coba di nomor yang sama ya, di 082165854676. Pendengar, kami tunggu mau telepon biasa atau telepon WA, coba kita hubungi ya. Semoga telepon WA-nya berjalan lancar nih pendengar. Dan juga untuk yang mau WA khusus untuk pesan singkat ya, bisa di 0852-7082-5272. Yang nggak ada pulsa, boleh nih langsung telepon WA coba nih. Di 082165854676. Langsung ada telepon dari telereport ini, kita terima aja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini? Aduh. Itu ayamnya.
2: Ini Wak Mun.
1: Oh, Wak Mun. Wak Mun Lampahan ya?
2: Iya.
1: Iya, Wak Mun, apa kabar Wak Mun siang ini, Wak Mun?
2: Alhamdulillah sehat nih, mendung-mendung nih, Bang.
1: Udah mendung di sana di Lampahan?
2: Iya.
1: Waduh, Wak Mun, kalau saya pulang ke Lampahan, Wak Mun harus siapin mantel ini.
2: Ya, harus lagu aja, Bang.
1: Boleh, Wak Mun, lagu apa, Wak Mun?
2: Lagunya Roma Irama.
1: Roma Irama, bentar, Wak Mun. Tadi
2: ya, Indonesia.
1: Indonesia judulnya.
2: Iya.
1: Wak Mun,
2: ya, salamnya untuk Abang setengah sekali.
1: Iya, terima kasih.
2: Selainnya dari seluruh penggemar RR juga ya.
1: Terima kasih Wak Mun.
2: Iya, terima kasih Pak.
1: Iya, terima kasih Wak Mun. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pendengar, penelpon perdana kita langsung dari kampung saya sendiri nih, dari Lampahan ya. Ada Wak Mun tadi. Beliau masih mengingat kemerdekaan Indonesia nih, tapi dari melalui lagunya Roma Irama. Mungkin ada yang mau coba telepon pakai WA, boleh saya tunggu ini di 082165854676. Kita terima telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Halo, ini Bang Budi apa?
1: Ini dengan Ari.
3: Hah?
1: Dengan Ari, Ari.
3: Mas Ari.
1: Iya, benar sekali. Ini dengan siapa?
3: Boleh minta lagu Bang Ari?
1: Boleh. Ini dengan siapa, Kak?
3: Ini Bu Sal.
1: Ibu?
3: Di Lampahan.
1: Ibu apa namanya, Bu, tadi?
3: Hah?
1: Ibu apa?
3: Bu Sal.
1: Bu Sal.
3: Iya.
1: Iya, Bu Sal Lampahan ya, Bu. Ibu mau request lagu apa, Bu?
3: Minta lagunya yang suka Bang Ari aja lah.
1: Nah, kok yang suka saya?
3: Iya, ya pokoknya yang enak Bang Ari.
1: Yang enak. Boleh deh, nanti coba saya carikan lah untuk Bu Sal satu ya. Ya, Bu Sal mau salam-salam, Bu?
3: Salam-salamnya buat pendengar aja Bang Ari.
1: Iya, heeh.
3: Buat Bang Ari sendiri.
1: Terima kasih.
3: Buat kawan-kawan kita, buat Pak yang di Lampahan tadi siapa? Pak
1: Mun. Ada Wak Mun tadi.
3: Wak Mun. Iya. Buat Wak Mun.
1: Iya. Ada lagi?
3: Sudah, gitu aja lah Bang Ari.
1: Oke, Bu Sal, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sal ya dari Lampahan juga nih. Cuman beliaunya bingung mau lagu apa, katanya lagunya terserah saya. Ya, nantilah coba sih kita carikan ya pendengar ya. Ya pendengar, masih saya tunggu di 082165854676. Sekali lagi ya, 082165854676. Boleh telepon biasa, dan kita coba untuk hari ini boleh dengan telepon WA ya, melalui WA call. Atau mungkin kalau untuk WA khususnya boleh di ini WA SMS ya, untuk khusus untuk WA direct message atau pesan singkatnya ya. Bisa di 0852 7082 5272. Saya coba carikan lagu ini dulu ya, lagunya Wak Mun ya. Wak Mun maunya lagu Indonesia dari Roma Irama. Roma Irama, Indonesia itu yang mana ya? Pendengar, masih saya tunggu penelpon berikutnya.

0: Ya benar, kita terima satu telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Dangdut ada di mana-mana.
0: Asik. Dengan siapa ini? Saya masih lupa ini.
1: Dok Maman.
0: Dengan siapa?
1: Dok Maman.
0: Ki Kemangan ke nge. Oh ya, ke berlepas taring ya. Oh ya, turah ya ke. Orang misalkan nih bang.
1: Pendatang baru bang.
0: Pendatang mungkin ke pendatang baru.
1: Pendatang baru stok lama bang.
0: Pendatang baru stok lama.
1: Iya bang.
0: Berarti stok diperbaharui nih ya.
1: Iya bang.
0: Siapa nih bang?
1: Dari Spring Cross.
0: Siapa?
1: Spring Cross dari KMC bang.
0: Spring Cross. Coba bang, siapa tadi, siapa tadi bang?
1: Halo bang.
0: Siapa namanya tadi bang?
1: Sembiring Cross dari BMC bang.
0: Sembiring?
1: Iya bang.
0: Sembiring Cross. Wah, ini pembalap ini kayaknya nih ya.
1: Iya, pingin bang, sekarang gak lagi bang.
0: Iya, ini pembalap pecinta dangdut ini.
1: Iya bang, pembalap dangdut juga.
0: Oke bang, mau request lagu apa bang?
1: Sebetul minuman aja bang.
0: Sebotol minuman?
1: Iya bang, tapi yang cewek bang.
0: Sebotol minuman yang cewek. Kalau saya kasih, kalau saya kasih seember air mau?
1: Iya bang, itu pun boleh bang.
0: Seember air tapi?
1: Tapi yang cewek yang bawa bang.
0: Oh yang cewek yang bawa, boleh nanti coba saya bawa, saya carikan ya.
1: Yang dalamnya yang pertama bang, Maris, sehat selalu sama keluarganya.
0: Amin, ya, terima kasih.
1: Semua lah bang.
0: Terima kasih. Oke bang, Sembiring Cross, terima kasih bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi ada bang Sembiring Cross, pembalap pecinta dangdut. Ya, pembalap pecinta dangdut minta lagu sebotol minuman. Saya tawarin yang seember air, beliau gak mau kayaknya. Roma Irama, Indonesiaku. Saya masih mencari ini. Masih saya tunggu penelpon berikutnya sembari saya mencari lagu. Ada lagi dong, kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa nih, Ge? Kalau udah ada Ge nih, kayaknya ini orang lokal nih. Siapa nih, Ge?
2: Kak Nurul,
0: Meriah Jaya. Betul, Kak, kan?
2: Betul.
0: Kak Nurul sehat, Kak Nurul?
2: Sehat. Alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah. Kan Nurul.
2: Baik.
0: Kapan panen durian kita nih Meriah Jaya?
2: Masih lama lah.
0: Oh, masih lama Kak ya. Kata Mas Boy juga masih lama.
2: Bulan puasa nanti.
0: Oh, bulan puasa. Pas lah tuh Kak untuk buka puasa di studio, enak nih.
2: Bisa.
0: Bisa, boleh lah Kak ya. Kan Nurul mau apa nih? Mau request lagu apa atau mungkin mau dengerin aja nih?
2: Request lagu Pembohong.
0: Pembohong, waduh saya bukan pembohong Kak. Saya jujur Kak. Pembohong dari siapa itu?
2: Roma Irama kalau gak salah.
0: Oh masih Pak Haji ya. Pembohong Roma, oke boleh nanti coba saya carikan ya Kak Nurul ya. Coba nanti kita putarkan ya. Salam-salamnya Kak Nurul.
2: Salam-salamnya buat Om Ari.
0: Oke, terima kasih Kak Nurul.
2: Terima kasih,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi ada Kak Nurul ya, dari Meriah Jaya. Ini sama-sama Mas Boy, sama-sama Tuki Durian ini kayaknya. Boleh nih nanti duriannya nih. Pendengar, masih saya tunggu beberapa penelpon lagi sebelum kita coba putarkan lagu ya. Atau mungkin ada yang request lain gak ya? Saya sambilan live TikTok. Masih saya tunggu pendengar.

Ayo, ayo, siapa lagi ayo? Selagi jalur kita masih kosong. Lanjut aja telepon, jangan malu-malu. Kalau malu-malu lagunya gak keputar nanti. Sebotol minuman, seember air.

0: korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, tadi ada sebotol minuman, seember air, mabuk gitu. Pendengar, saya terima satu telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum. Halo, halo.
3: Halo. Dangdut adalah kita, Bang Ari.
2: Mas Boy. Waalaikumsalam. Mas Boy sehat?
3: Aduh, suaranya kecil kali Bang.
2: Waduh, masa iya Mas Boy? Saya udah teriak-teriak lah ini Mas Boy, masa iya kecil? Saya sudah full power nih Mas Boy. Gimana Mas Boy, udah oke?
3: Okay?
2: Halo?
3: Lebih.
2: Gimana, udah oke?
3: Okay?
2: Udah, gimana Mas Boy kabarnya Mas Boy?
3: Alhamdulillah Bang, saya ada kekurangan suatu yang kecil Bang.
2: Alhamdulillah, itu yang paling penting ya, betul Mas Boy kan? Iya, Mas Boy. Di sana udah hujan atau mendung-mendung manja nih, Mas Boy?
3: Mendung-mendung manja, Bang.
2: Oh, mendung-mendung manja. Berarti mungkin sebentar lagi hujan ini, Mas Boy ya. Biar cabai semakin subur ya.
3: Biasanya panas dingin, Bang.
2: Biasa panas dingin.
3: Rasanya panas dingin.
2: Oh, rasanya panas dingin. Mas Boy, mau request lagu apa, Mas Boy?
3: Lagu Bang. Cinta seorang biduan aja Bang.
2: Lagu apa?
3: Cinta seorang biduan.
2: Cinta seorang biduan.
3: Iya, mau bobo di bobo, iya, mau bobo dinyanyiin, mau mandi dinyanyiin Bang.
2: Mas Boy, kalau cinta seorang penyiar ada nggak?
3: Mungkin marah nanti anu Bang, Bang Rin nanti marah nanti Bang.
2: Nanti kita buat ya satu lagu ya, cinta seorang penyiar gitu ya. Mas Boy, salam-salamnya Mas Boy. Amin, amin. Terima kasih Mas Boy. Lanjut.
3: Nama Kak Selvi, Kak Selvi.
2: Iya.
3: Bang Asri, Bang Budi, Bang Cipudro, Kak Tiawang.
2: Ayo, siapa lagi?
3: Mir Mahmud, Bang Sultan, Bang Bes, Bang Melayu, Bang Abdi, Borman, Sadrat, Pak Dadi, Pak Dilat, Bang
2: lanjut.
3: Berikan di lapangan deh.
2: Oke.
3: Semuanya Bang, yang itu semuanya Bang.
2: Oke, siap Mas Boy.
3: Semoga sehat selalu, panjang umur, muda rezeki Bang.
2: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Boy atas doanya.
3: Betul lagi Bang. Guru Bang.
2: Siapa?
3: Kak Nurul.
2: Kak Nurul, tadi baru nelpon Kak Nurul.
3: Dia Bang. Kita hedana.
2: Kak Nurul mungkin.
3: Terima kasih Bang ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tadi ada Mas Boy ya. Mas Boy, masa iya tetangganya sendiri kirim salamnya di ujung nih Mas Boy. Ntar marah lu Kak Nurul ya Mas Boy. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Dengan siapa di mana?
4: Ada dengan warga Aceh Jaya.
2: Warga Aceh Jaya siapa ya? Siapa? Kak Fatma. Siapa?
4: Iya.
2: Kak Fatma ya? Kak
4: iya,
2: Fatma.
4: Betul.
2: Sehat Kak Fatma?
4: Tapi musik itu makanya kurang dengar loh, karena ada suara musik jadi dengar suara penyiar ada agak kurang gitu loh.
2: Oh gitu. Jadi sekarang gimana? Nah, saya kecilin.
4: Nah, baru beres. Nah.
2: Oke, okay, ya. Berarti enggak usah pakai suara latar aja lah ya.
4: Itu beres. Jadi bukan kecil suara penyiar karena berisik dengan suara musik gitu.
2: Oh, mungkin ya udah kita enggak usah pakai suara latar aja ya. Biar
4: kan
2: lebih jelas ya.
4: Itu enggak menjerit-jerit nanti matarinya kan.
2: Saya udah biasa menjerit, Kak. Kak Fatma, gimana kondisi cuaca nih di Aceh Jaya nih?
4: Panas.
2: Oh, siapkan kipas hati, Kak. Jangan kipas angin, kipas hati.
4: Kipas sapi, itu tempatnya tambah panas.
2: Tapi kan setidaknya mateng. Sambilan olahraga kipas hati.
4: Jadi orang mateng itu jadinya nanti orangnya kosong.
2: Tinggal jualan Kak. Gimana Kak Fatma, mau request lagu apa Kak Fatma?
4: Lagunya Mau Tak Mau dari Imam S. Arifin.
2: Mau Tak Mau, Harus Mau?
4: Harus Mau.
2: Mau Tak Mau Imam S. Arifin ya. Imam Imam Imam Imam S. Arifin. Ya Kak Farma, nanti coba saya carikan ya, kita putarkan ya.
4: Iya, ada lagunya itu. Iya.
2: Coba nyanyi dulu Kak Farma, pasti bisa ya. Coba nyanyi dulu sedikit.
4: Nanti nggak rusak apa pemancar radio nggak?
2: Pemancarnya nggak, cuma telinga pendengar mungkin.
4: Rusak karena mereka yang mendengarnya.
2: Iya, bercanda ya pendengar ya.
4: Iya, bercanda ya.
2: Jangan diambil ke hati juga ya Kak Fatma.
4: Udah biasa
2: kan?
4: orang tuh udah biasa mendengar suara Kak Fatma, nggak terkejut lagi.
2: Oh gitu, sudah terbiasa gitu Kak ya. Ya Kak, lanjut Kak, salam-salamnya Kak.
4: Salam-salamnya Bu, kita nggak bisa bersatu persatu. Aku malas sekali kalau banyak salam, lagunya nggak diputar gitu.
2: Tapi biasanya kalau aku Kak kan, salam tempel Kak.
4: Salam tempel, duit.
2: Nah itu yang paling utama itu.
4: Ini salam-salam melulu, duit nggak pernah dapet.
2: Itu makanya, yang disalamin kirimin ke rekening standby nih.
4: Ini salam yang pertama sekali, walaupun dia kamu nggak mendengar, ataupun ada mendengar, cepat saya kamu ya,
2: iya,
4: biar bisa ngobrol lagi di radio. Maaf ya Kak Moy kalau kita sering apa bercanda bergurau di udara. Maaf batin buat Kak Moy. Kak Moy gitu juga, ada aku maafkan gitu ya Kak Moy ya. Biasalah namanya bercanda di radio, walaupun nggak jumpa di daratan lupa di udara ya. Kalau kita saling kalau pernah kalau merasa sakit hati ya berdosa juga orangnya kan gitu.
2: Betul,
4: kan.
2: Betul ya. Cuman kita harus saling memaafkan.
4: Sehat, Amo, ya.
2: Iya.
4: Bisa bergabung lagi di RRI Radio Takingon ya Kak Moy.
2: Benar sekali ya.
4: Makan ya Kak Moy gitu ya.
2: Kami menunggu Kak Amoy telepon.
4: Itu salam keduanya buat orang Cilala, Bang Sultan.
2: Bang Sultan ya.
4: Jelang sore. Terus buat Mak Sati, Mak Pita juga ya. Buat semua-semua aja ya.
2: Okay.
4: Terus semua-semua aja di mana saja Anda berada yang mendengar radio RRI Takingon.
2: Siap.
4: Terus sekali sekali buat Mak Pita yang sedang masak. Katanya lagi murajang apa tadi tuh.
2: Enak tuh kalau lagi masak tuh.
4: Lagi murajang-rajang katanya.
2: Mak Pita, saya lapar.
4: Buat Mak Pita di Raja Bukit, selamat siang. Selamat menyantap makan siang ya. Jangan lupa buat aku gitu ya, niatnya yang kalau makannya gak bisa mungkin jauh.
2: Iya, minimal kirim
4: buat
2: foto.
4: Dan semua-semua penyiar di RRI, selamat siang dan apa namanya, selamat siang menjelang sore juga ini ya.
2: Iya benar.
4: Semoga sehat-sehat selalu ya.
2: Amin.
4: Diberkahi rezekinya dan diberkahi umurnya.
2: Amin.
4: Dan diselamatkan imannya dunia dan akhirat.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Assalamualaikum Mas Ari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Fatma tadi ya. Oh iya ya, salam ya buat Kak Amo ya. Infonya dari Kak Fatma ya, Kak Amoy lagi sakit ya. Semoga Kak Amoy cepat sehat, karena saya kangen juga nih dengan semangatnya Kak Amoy nih. Tanpa Kak Amoy semangat saya berkurang 25%. Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Miftahul Jannah. Dangdut adalah kita. Ya gitu.
0: Ya.
2: Miftah sehat.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Udah makan kan?
0: Udah.
2: Kalau belum makan, bilang sama mama, Mak, mau makan di warung, bilang. Mau makan KFC, bilang. Iya, jangan di rumah aja, bilang. Mak, makan di luar, Mak. Miftah mau lagu apa?
0: Lagu
2: Seujung Kuku. Oh, bukan, beda. Lagu apa?
0: Kicau Mania.
2: Oh, dari Endar Boy ya. Kicau. Boleh. Gimana?
0: Nyanyinya perempuan aja, Om.
2: Oh, yang nyanyinya perempuan aja?
0: Ya, Om.
2: Om cari dulu orang nyanyinya ya. Kalau ada nanti perempuan di depan studio, Om suruh nyanyi.
0: Ya, Om.
2: Ya, Miftah, makasih ya.
0: Ya, salamnya
2: Lanjut, salamnya buat siapa?
0: Salamnya Bunda Ana, Bunda Nur, Bunda Ayu, Bunda Dudu, Om Padari, Boy. Semua-semuanya ya, Om.
2: Oke, terima kasih.
0: Ya, Om.
2: Ayo. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, itu tadi ada Miftahul Jannah dengan Kicau Mania. Tapi gak mau saya yang nyanyi, dia maunya yang perempuan yang nyanyi nih. Gak apa-apa, nanti coba saya carikan ya. Saya terima satu lagi ya sebelum saya bacakan pesan singkat ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bu Mayoya.
2: Urum sahan ini. Ini pasti Pak Budi ini ya.
5: Iya.
2: Nah, ini Pak Budi kuna keber Pak Budi.
5: Sehat ya, udah sehat kah?
2: Alhamdulillah sehat. Ketura sehat gitu Pak Budi. Kau
5: ini kupi.
2: Kupi lah grillan nih Pak Budi. Arah kau nih?
5: Tapi kujulurum nih kita.
2: Cocok ah. Aku nampi sini nih. Atur pasti sedap kupi ya. Cocok apa Budi? Kuna Pak Budi tarik panas kan nih gak? Enggak lah, mendung-mendung nih gak?
5: Berbetulnya keadaan dunia loh.
2: Alah, Pak Budi isi Banda Aceh ke isin?
5: Iya, aku ke isin ini Banula Karimpus ya.
2: Oh, Banula Karimpus gak?
5: Oh, kulalina nih bumbu kumpus. Boy.
2: Oh, lalina nih bumbu kumpus gak? Ah, betul. Cogah apa Pak?
5: Iya, kejawab lah. Kayaknya kita semua kemana kejawab ya.
2: Berarti turah lalina nih buah kumpus ya, kan?
5: Betul, ini berkah. Berkah. Seperti ada diri ini.
2: Oh, betul. Memang, ike ngemayo Pak Budi ini, no. Sakit tuh keku Pak Budi, boh. Kedik jedor.
5: Gitu ku terasa semangat,
2: kan? Betul, kan? Pokoknya aku Pak Budi, kan? Salam rumi buah, boh.
5: Suami aku
2: berenya tadi, Pak. Ibu, nanti beluh gip-gip, sayang Pak Budi. Oh, ndalih gip-gip, lemem-lemem tuh Banda Aceh, ya. Sayang Pak Budi, ya. Gerara sini nos kupi, kaya. Pak Budi, anak nih, malih lagu anak nih, Pak Budi.
5: Kena ibu mua gerak, kok. Sesegar kita tiru lagu sebelangi, kena,
2: kok. Aku belangi, Pak Budi. Jika aku belangi, Pak Budi. Oh, betul. Oh, anak lagu ya.
5: Bawa bagi diri ibu mua.
2: Anak lagu ya.
5: Gitar tua dari Pak Haji ya.
2: Gitar tua?
5: Oh.
2: Tuh gerepas meneh ke gitar tua. Gitar ayu deh, oh.
5: Kiri, wakil mulau kenet.
2: No, aku siara gitar ayu, ini.
5: Ngingat ibu makin jomong.
2: Oh, betul. Ngingat masa lalu berarti nih, kan?
5: Oh, ngerti.
2: Oh, Bomi kayak keputaran Pak Budi. Bo, salam-salam Pak Budi, lanjut.
5: Kena pemulut, terutama ke dekin Pak Arya, Bo.
2: Berizin ya, Pak.
5: Ya, kru-kru Arya, bebewene, woy. Pendengarin, nanti taring maring bebewene, konyol.
2: Oh ya, nanti taringi ke pendengar, bengis kasih, Pak. Aku kena bengis, Bomi Pak Budi, berizin.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar ada Pak Budi. Saya kalau udah sama Pak Budi ini udahlah lupa kiri kanan saya. Pendengar ada pesan singkat juga masuk nih dari teman-teman di BPBD Benar Meriah ya. Mereka maunya katanya lagu perjuangan dan doa nih dari Roma Irama kan. Jadi karena saya sudah terima beberapa penelpon, jadi kita dengarkan lagu dulu ya. Ada perjuangan dan doa dan tetes air mata.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Nih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang. Takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Ya pendengar, balik lagi bersama saya Ari di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, masih saya terima ya satu atau dua penelpon lagi, boleh lah ini ya. Karena waktu kita tinggal 45 menit lagi. Lagu sudah saya set ini sekitar berapa menit ini ya, ada lagu sekitar 20 menitan lah, masih boleh lah untuk kita request, masih cukup. Ya benar, masih saya tunggu ya teleponannya. Mau telepon WA biar kita coba, telepon WA boleh di 082

1-800-585-4676 atau mau telepon langsung seperti biasa, boleh, boleh banget, boleh banget. Pendengar, masih saya tunggu. Ini lagu Kak Nurul tadi, Pembohong, saya bingung ini. Saya nggak tahu, nggak dapat lagunya. Mungkin ada judul lain nih Kak Nurul, karena lagu Pembohong nggak ada sih kayaknya, Roma Irama ya. Cinta Seorang Biduan sudah, Mau Tak Mau sudah, Kicau Mania sudah kita set, Gitar Tuanya Pak Budi sudah kita set. Ya pendengar, masih saya tunggu lagi penelpon berikutnya ya. Sebelum kita dengarkan dua lagu dangdut kita di siang hari ini ya pendengar ya. Ini kalau gak ada back sound gini, sayanya yang bingung ini. Iya. Ada yang ngajakin saya ngopi, tapi kopinya gak dibawa. Ya gimana, Pit? Bawa kopinya sini, Pit. Biar ngopi bareng, Pit.

0: Ini ada assalamualaikum Bang Ari, selamat siang Dangdut adalah kita Bang, request lagu Tetes Air Mata sudah saya putarkan tadi ya Kak Yana ya. Salamnya buat Bang Ari yang lagi tugas dan buat pendengar semua, semoga sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Yana. Pendengar, line telepon masih saya buka di 082165854676. 082165854676 khusus untuk jalur telepon. Nah, kalau mau yang ngirim pesan singkat, nah ini ada telepon WA nih, coba saya coba terima ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo,
1: ini dengan Kak Mas.
0: Dengan Kak Mas. Kak Mas di mana?
1: Di Pondok Sayur.
0: Kak Mas Pondok Sayur. Perdana nih Kak Mas, berarti berhasil nih telepon via WA nih Kak Mas. Berarti aman ya, suara saya bagus terdengar Kak Mas?
1: Alhamdulillah bagus.
0: Oh bagus, alhamdulillah. Kak Mas gimana kabarnya, sehat Kak Mas?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Di sini lagi hujan nih.
0: Oh lagi hujan di sana. Di sini masih mendung-mendung manja nih Kak Mas. Kak Mas mau request lagu apa Kak Mas?
1: Javin.
0: Javin.
1: Javin Melayu.
0: Javin Melayu. Dari siapa? Siapa iya. Itu? Cici Paramida.
1: Iya Bustami.
0: Iya Bustami ya. Oh iya iya iya. Iya. Boleh boleh nanti coba saya putarkan ya Kak Mas ya. Kak Mas mau salam-salam Kak Mas.
1: Salam-salam buat semua pendengar aja.
0: Oke, terima kasih Kak Mas.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja ya perdana nih ada telepon ini nih. Telepon via WA. Ya, jadi pendengar suaranya lumayan bersih nih telepon via WA. Mungkin bagi pendengar yang gak ada pulsa, gak ada pakai nelpon ya. Boleh nih kita coba langsung telepon via WA juga oke nih ya. Kita terima telepon telereport. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Mus, simpang balik.
2: Iya, kok tahu?
0: Tahu dong. Gimana kabarnya Bang Mus?
2: Alhamdulillah baik-baik aja. Bang Ari gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga Bang Mul.
2: Cuaca gimana sih itu, mendukung apa enggak nih?
0: Cuacanya mendukung untuk mendung manja.
2: Mendung manja ya, kalau iya. Di sini gerimis-gerimis.
0: Gerimis mengundang.
2: Tipis gitu.
0: Iya Bang Mus, mau gimana nih, mau request lagu langsung atau mau salam-salam atau
2: mau
0: kata-kata
2: request lagu dulu nih kan?
0: Ah boleh, lagu apa?
2: Dari Leo Waldi aja.
0: Leo Waldi, jangan gah andaman lagi ya.
2: Enggak.
0: Leo Waldi judulnya apa?
2: Tanya hari itu.
0: Ya, pas saya dengar ternyata
2: enak lagunya.
0: Lagunya enak, cuman nggak bisa kita putarkan kayak Bang Mus.
2: Orang udah nyipta gitu masa kita mutar aja nggak bisa.
0: Karena kan ada unsur politik, jadi di kita sedikit kita batasi.
2: Oh iya. Jadi, ini dari Liwaldi aja Bang.
0: Judulnya apa itu Bang?
2: Tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki, berarti semuanya perempuan?
2: Iya. Tidak semua laki-laki ya kan?
0: Tidak semua laki-laki. Oke Bang Mus, ditunggu ya Bang Mus. Bang Mus, kata-kata dulu dong. Kata-kata dulu dong.
2: Kata-kata dulu ya? Apa kata-kata siang ini kah?
0: Apa ya, karena cuaca lagi mendung cocok nih.
2: Apa kata-kata ini nih?
0: Bingung dia.
2: Betul kan?
0: Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa.
2: Tidak semua orang punya tempat bersandar. Tapi mereka selalu menemukan cara untuk tidak tumbang.
0: Asik.
2: Ya, gitu aja maksudnya.
0: Ya, baik Bang Mus. Salam-salamnya Bang Mus lagi.
2: Waalaikumsalam buat penggemar Revi di Malaysia Broda, juga terutama buat Pen-Pen, Bang Herman, Bang Mamat, Bang Amiko, juga Bang Amirun.
0: Iya.
2: Pak Lupa buat Bang Semiring, Cik Wan di Nagaraya, juga Pak Saragis, Bang Sultan, juga Mas Bayu, Mas Nawan, juga Mas Boy.
0: Oke.
2: Tak lupa juga buat Ana Muna, Yana Nisa, juga Fatma di Nagaraya, buat Nadia di Ferry, buat Nova di Digul ya.
0: Iya.
2: juga buat Fitri Putri, juga Mak Selfie, Mak Sada, juga buat pemimpin di mana seberada yang belum senggol, ya mau sabaran yang udah senggol mohon di kopi balik gitu nanti. Ya kita aja Bang Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Bang Mus tadi ya. Apa tadi kata-katanya kalau berdiri bersender takutnya jatuh lagi itulah. Leo Waldi, tidak semua laki-laki. Kalau tidak semua laki-laki berarti sebagiannya ada perempuan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dijauhkan sedikit dari radio.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, aduh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ristiana di BMC.
0: Ristiana?
3: Ya bang.
0: Ristiana di BMC. BMC?
3: Belang Mancung City bang.
0: Wadaw, Belang Mancung City ternyata. Iya, gimana kak, kabarnya sehat kak?
3: Sehat bang, alhamdulillah.
0: Sudah hujan kak di sana?
3: Mendung-mendung manja nih bang.
0: Masih mendung-mendung manja, tapi alhamdulillah mendung-mendung manja ya kak.
3: Iya bang.
0: Iya, tapi kalau nggak hujan juga ntar cabenya nggak ini ya kak ya?
3: Iya bang.
0: Iya. Kak mau request lagu gimana?
3: Request lagu.
0: Boleh, boleh. Lagu apa?
3: Lagunya dari Vita Alfia aja.
0: Siapa? Vita?
3: Vita Alfia Carmila.
0: Vita Alfia.
3: Iya bang.
0: Vita Alfia Carmila.
3: Iya bang.
0: Carmila. Yang itu ya?
3: Iya bang.
0: Oke. Nanti coba saya carikan dan kita putarkan ya.
3: Iya bang.
0: Iya, salam-salamnya. Boleh, boleh, boleh.
3: Salamnya pertama buat abang apa nih?
0: Ari.
3: Bang Ari, semoga sehat. Buat Bang Sundereng.
0: Iya.
3: Buat Bang Mus di Simpang Malek tadi. Buat Bang Sidro.
0: Iya.
3: Soalnya buat keponak-keponakanku bang ya.
0: Oke.
3: Buat Tari, Yutia. Nah, itu aja
0: kan ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ristiana dari BMC Blang Mencung City. Pendengar, karena sudah beberapa telepon ya saya terima ya. Saya takutnya nanti lagunya banyak yang gak keputar. Selamat datang Bang Budi. Saya langsung dijenguk sama mentor saya. Saya harus sopan-sopan ini. Ya pendengar, langsung aja ya kita dengarkan ada Cinta Seorang Biduan di Farina Indra Adela ini. Dan dilanjutkan dengan Ajeng Febria Kicau Mania.

0: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan dengan lagunya Gitar Tua, requestannya Pak Budi untuk menyenangkan hati sang ibu.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Ya pendengar, kita lanjut Mau Tidak Mau Imam S. Arifin. Pendengar, untuk layar jalur teleponnya saya sudahi ya, saya cukupkan ya, karena takutnya ntar banyak lagu yang tidak terputarkan kan. Jadi kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah saya list sampai dengan nantinya jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejing dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Ya baik pendengar, terima kasih ya telah menemani waktu saya ya dari jam 10 pagi tadi sampai dengan sekarang ya, hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kesabarannya ya menghadapi tingkah saya ya. Pendengar, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore ya pendengar. Karena jangan kemana-mana ya, karena saat lagi Bang Budi dengan rangkaian acara, dengan gayanya dan dengan dengan keahliannya sendiri yang akan menemani pendengar dari pukul 15 sampai dengan pukul 19 nantinya. Pendengar, terima kasih. Saya Ari, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 먹어 예이 인부.
1: Sepeda nih Hiu biar eksis.
2: Gila. Sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi warna pink, keren ga?
2: Iya. Sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong! Ya.
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian ya, sedari pukul 10 tadi telah ditemani sama Bang Ari. Dan kini dilanjut dengan saya Budi pendengar, yang tentunya akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Di edisi hari ini di hari Senin 21 September 2026. Dan nantinya sesaat lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan ikuti program UMKM Bicara pendengar di sore hari ini. Nantinya kita akan berbincang dengan salah satu pelaku UKM ya. Nantinya kita akan berbincang dan berbagi pengalaman tentunya dalam program UMKM Bicara di edisi sore hari ini. Kita awali perjumpaan kita di sore hari ini dengan lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kafilah Aceh berhasil meraih peringkat keempat nasional pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Wakil Gubernur Aceh Fadullah atau yang akrab disapa Dek Fad mengapresiasi perjuangan dan capaian para kafilah Aceh yang mampu menempatkan Aceh di posisi empat besar nasional. Hal tersebut disampaikan Dek Fad saat menghadiri penutupan MTQ Nasional ke-31 di Lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang Sabtu malam kemarin. Penutupan MTQ Nasional tersebut dilakukan oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar. Dek Fad menilai capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras para peserta, pelatih, pembina dan seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan kafilah Aceh. Kehadiran Wagub Fadullah sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah Provinsi Aceh terhadap para kafilah yang telah berjuang membawa nama Aceh di tingkat nasional. Aceh mengoleksi 99 poin, berada di posisi keempat bersama Jawa Timur, sementara posisi teratas ditempati Kalimantan Timur dengan 288 poin, disusul Jawa Tengah 208 poin, dan DKI Jakarta 129 poin. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waalaikumsalam, sore Mas.
1: Sehat Ibu ya?
0: Iya, Alhamdulillah sehat.
1: Baik, nah kalau kita berbicara ikan bandeng, pendengar ini tentunya ikan bandeng ini bukan hanya lezat untuk disantap ya, tetapi juga dapat ya. Menjadi bahan baku yang menjanjikan untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Kreativitas dan inovasi para pelaku UMKM tentunya mampu mengubah olahan ikan menjadi produk yang menarik, memiliki nilai jual sekaligus juga membuka peluang usaha baru ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut bersama Ibu Midah di sore hari ini terkait dengan Bilvi Food tadi. Ini terdiri berbagai macam jenis, apa aja sih, nanti kita akan ngobrol. Dan sebelum kita ngobrol dengan Ibu Midah, kita coba putarkan satu video pengantar di sore hari ini, pendengar. Selamat menyaksikan.

0: Ya, baik pendengar, itu dia tadi proses pengolahan abon bandeng ya. Ini menarik sekali. Nanti kita ngobrol lebih lanjut dengan Ibu Umidah. Bu Umidah, kalau boleh diceritakan dengan pendengar-pendengar kita di sore hari ini, awal mula Ibu mendirikan Beefy Food ini dari kapan, Bu? Sejarahnya seperti apa kalau bisa diceritakan?
1: Kalau awal mula berdiri sih di tahun 2002 di bulan Oktober ya saat itu ya. Nah, pada saat itu saya pulang dari merantau di luar negeri. Dulu saya kerja di Malaysia di Johor. Tapi di tahun 2002 itu saya pulanglah ke Indonesia. Pas pulang ke Indonesia saya udah enggak kepengen lagi kerja di perusahaan kayak gitu. Akhirnya saya lihat peluang di Banten ini, ternyata olahan bandeng kayaknya bisa jadi peluang usaha. Kenapa? Karena selain menjadi ikonnya Kota Serang, juga menjadi satu oleh-oleh makanan khas Banten, yaitu pada zaman Kesultanan dulu bahwa bandeng ini dijadikan sajian atau kudapan untuk para tamu kerajaan. Jadi sampai saat ini masih dilestarikan kayak gitu. Nah, kalau saya pikir saat itu kalau saya membuka olahan bandeng, mungkin selain wisatawan, mungkin orang-orang lokal juga yang enggan untuk masak bisa beli ke kita kayak gitu. Jadi tanpa promosi yang berlebih atau maksimal, kita bisa langsung jual. Yang penting rasanya kayak gitu tuh, Mas.
0: Iya.
1: Kalau itu kita, sih sejarah awalnya.
0: Oke. Kalau ngomongin makanan khas di Banten, setahu saya sih sate bandeng memang Ibu ya dari dulu ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Cuman kebetulan saya memang awalnya sate bandeng. Produk unggulannya sate bandeng. Nah, kemudian akhirnya kita punya inovasi yaitu abon, karena abon kan biasanya lebih mudah untuk dibawa kayak gitu karena dia lebih kering, lebih tahan lama. Awalnya gitu inovasinya. Jadi kita punya dua produk unggulan, sate bandeng dan abon bandeng kayak gitu.
0: Kenapa harus bandeng, Bu? Selain mungkin tadi makanan khas di Banten, mungkin ada alasan lain kenapa harus bandeng, padahal kan kalau kita lihat orang lain mungkin ada ayam, daging, atau cumi dan yang lain sebagainya. Ini kenapa harus bandeng nih, Bu?
1: Karena di Banten ini banyak sekali pesisir pembudidaya bandeng. Jadi selain mengangkat potensi lokal pembudidaya bandeng agar harganya tetap stabil, nah juga kita melestarikan budaya seperti itu. Kalau mungkin ayam, ikan dan lain-lain, ikan-ikan lain gitu, itu bukan ikonnya Kota Serang atau Banten. Gitu, Mas.
0: Sebetulnya jadi ide awal mulanya dari mana, Ibu? Seperti tadi di video itu kan ada abon bandeng. Saya pribadi juga nggak kepikiran sebetulnya bikin abon dari bandeng gitu ya kan. Ini awal mula idenya dari ibu sendiri atau dari suami atau dari keluarga atau dari siapa awal mulanya?
1: Awal mula sih dari

0: Ide saya kebetulan waktu dulu tuh anak saya kecil-kecil kan dulu pesantren tuh Mas ya. Jadi kalau pesantren itu saya pikir lauknya apa ya kalau kita kirim dengan protein yang tinggi kayak gitu kan. Nah, bandeng ini ternyata proteinnya dia sama dengan salmon sebenarnya. Cuman dia identik dengan duri. Makanya gimana caranya biar bandeng ini proteinnya dapat, durinya tidak ada. Nah, salah satu caranya itu ya cobalah bikin abon. Awalnya sih iseng ya, ternyata dari anak saya kemudian teman-temannya itu banyak yang pesan dari mulut ke mulut, akhirnya lumayan banyak tuh yang order. Nah, kenapa nggak saya jadiin produk inovasi dari bandeng ini ya? Kemudian saya uruslah legalitasnya kayak PIRT, halal, MD kayak gitunya tuh. Akhirnya ya lumayan sampai sekarang kita bisa sampai kirim ke warung-warung Indonesia yang ada di Damam, di Jeddah kayak gitu ya. Alhamdulillah sudah rutin itu Mas.
1: Sudah ekspor gitu. Sampai ke luar negeri berarti Ibu ya?
0: Iya sudah sih, masih skala kecil gitu.
1: Iya, berarti
0: masih
1: untuk,
0: yang gabungan.
1: Iya, untuk produk-produk dari Bilvi Food ini berarti untuk saat ini sudah sertifikasi BPOM dan juga sertifikasi halal dari MUI begitu Ibu ya?
0: Betul, sudah lengkap. Alhamdulillah termasuk HAKI. Iya. Terus rumah produksi kami juga sudah GMP kayak gitu. Sudah memiliki SOP, HACCP kayak gitu.
1: Iya, iya, berarti di Kota Serang sekarang Ibu ya?
0: Betul, di Kota Serang.
1: Oke. Okay. Selain kalau kita berbicara produk-produk dari Bilvi Food nih Bu, selain abon bandeng tadi apa saja yang dijual nih Bu?
0: Kita banyak tapi kita fokus hanya bandeng. Karena kita mau nge-branding bandengnya itu bahwa orang kenal kalau orang lihat Bilvi pasti mereka ingatnya bandeng harapan kami begitu. Jadi makanya kami fokus hanya satu olahan bandeng saja. Jadi banyak variannya. Jadi bukan hanya sate bandeng, abon bandeng. Kami juga punya pangsit abon bandeng yang bisa buat cemilan. Kemudian kerupuk ikan bandeng. Terus kemudian kropcok bandeng. Ada dimsum, bakso. Banyak Mas, lain-lain kayak gitu.
1: Kayaknya boleh kami saya buat nyobain ini Bu. Karena kalau boleh saya jujur, dari kecil tuh saya paling gak begitu suka dengan bandeng begitu ya. Tapi dengan adanya olahan-olahan seperti ini, kayak tadi dibikin abon, terus ada dimsum juga, waduh.
0: Betul.
1: Ini saya jadi tertarik.
0: Jadi itu harapannya buat orang-orang yang memang kan kadang-kadang mereka sama bandeng itu agak kurang suka ya, mungkin baunya, amisnya dan lain-lain. Kami proses sedemikian rupa sehingga kadang-kadang konsumen kami juga nggak tahu kalau ini olahan dari bandeng kayak gitu. Oh ini dari bandeng gitu ya. Kalau mereka nggak lihat kemasan ini dari ada komposisi, mereka nggak tahu kalau itu bandeng. Nah rata-rata kayak gitu. Jadi kami olah gimana caranya amisnya lain-lainnya itu biar nggak tercium kayak gitu tuh Mas.
1: Okay.
0: Apalagi anak-anak ya, anak-anak kadang-kadang kan gak suka tuh ya apa ikan-ikan anak. Gimana caranya biar mereka makan ikan tapi gak langsung ikannya yang mereka makan kayak gitu.
1: Okay. Berarti sejauh ini respon dari masyarakat sendiri lumayan positif berarti Ibu ya dari produk olahan-olahan ini ya?
0: Iya, positif banget. Makanya ya kami tetap eksis di 24 tahun ini.
1: Iya.
0: 25 tahun ya?
1: Iya, dari
0: hampir
1: 2002
0: tahun.
1: Ya?
0: 2002. Hampir 25 tahun nih mendatang.
1: Iya.
0: Jadi alhamdulillah dari awalnya satu produk, kemudian kita sudah punya lebih dari 10 produk olahan dari bandeng kayak gitu.
1: Okay.
0: Dan konsumen pelanggan kami masih tetap tanya, "Bu, ada inovasi apa lagi?" kayak gitu.
1: Iya. Berarti ya, memang responnya cukup positif berarti di masyarakat dari olahan-olahan bandeng
0: betul.
1: Ini, Bu, ya. Untuk saat ini jualannya ada toko fisikah atau dijual online saja, Ibu?
0: Kami sebenarnya dulu ada toko ya, sebelum pandemi kita punya toko oleh-oleh kayak gitu, gerai, tapi setelah pandemi, setelah tutup, saya putusin nggak buka lagi. Kenapa? Karena fokus di ke agen reseller kayak gitu, dan online pun kebetulan untuk Shopee dan lain-lainnya kami nggak pegang sendiri, reseller yang memang buka toko-toko itu kayak gitu Mas. Jadi saya di ini aja fokusnya di apa skala yang keagenan dan kereselleran kayak gitu.
1: Oke, karena kalau kita berbicara bisnis kan apalagi di zaman sekarang nih anak-anak muda mau mulai bisnis itu seperti ragu-ragu begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, nanti laku nggak ini ya? Nanti ada yang beli nggak ini ya? Kalau dari Ibu sebagai apa entrepreneur atau pengusaha yang sudah memulai bisnis ini dari 25 tahun yang hampir 25 tahun yang lalu ini apa jatuh bangunnya seperti apa Bu, proses perjalanannya dari awal merintis itu?
0: Iya, jatuh bangunnya banyak Mas, berdarah-darah kayak gitu ya. Apalagi kita mainnya di makanan khas daerah yang notabene-nya bukan satu kebutuhan pokok ya. Bukan kayak misalkan main di beras kah, di ikan yang langsung konsumsi, bukan, karena kami kan makanan olahan. Jadi cara mempromosikannya juga agak sulit diterima masyarakat kayak gitu. Jadi luar biasa perjuangannya untuk mengangkat olahan-olahan ini biar dikenal sama masyarakat. Apalagi dulu kan sebelum adanya medsos, kita secara manual masih door to door kayak gitu ya. Jadi sulit sekali. Terus kemudian di masa-masa kayak zaman-zamannya masuk sekolah, otomatis omset kami turun karena mereka lebih mementingkan hal-hal pokok yang mereka beli. Dan pada saat terjadi kayak kemarin tsunami, terus kayak Gunung Krakatau ini erupsi, itu wisatawan berkurang. Nah, karena target utama kami adalah wisatawan, di mana mereka akan membeli oleh-oleh di toko-toko kayak gitu. Nah, itu agak berkurang. Jadi kami tetap konsisten walaupun mungkin tetap omset turun kah atau gimana ya, mungkin dengan dinaikkan melalui medsosnya atau kami promosi melalui bazar-bazar kayak gitu tuh Mas.
1: Kalau kita ngomongin bandeng ini, apalagi sate bandeng ini kan termasuk makanan khas daerah Banten begitu Ibu ya. Sejauh ini dukungan dari pemerintah daerah, baik itu di tingkat pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, sejauh ini dukungannya seperti apa Bu untuk para UMKM?
0: Dukungannya
1: ini
0: luar biasa menurut saya ya. Mereka sangat support, sangat konsisten di dalam mendampingi kami UMKM. Nah, kami tinggal bahkan ya sampai detik ini pun kami masih diperhatikan ya. Nanti ke depan ini rencananya kan mau ada teh, mereka ada booth, bantu kita promosi untuk yang lebih luas ke harapan mereka sih kita bisa ekspor sih kayak gitu ya. Maksudnya itu salah satu contohnya. Nah, sebelum-sebelumnya ya termasuk di perizinan, legalitas, pendampingan dalam pengembangan usaha dan lain-lain, termasuk peralatan, mereka support sekali. Buat kami.
1: Iya, berarti dari pemerintah daerah sendiri rutin ya memberikan pendampingan, baik itu pelatihan mungkin atau seminar dan yang lain-lain begitu Ibu.
0: Iya, betul, pelatihan, seminar, bahkan kalau kita secara khusus minta pendampingan pun mereka siapkan tim atau orang-orang yang bisa mendamping kami. Salah satunya mungkin di pembukuan kayak gitu. Terus kalau kita mau penerapan produk dan lain-lain, mereka siap bantu kayak gitu. Misalkan mau studi banding kah, pengen tahu kayak gimana sih dengan daerah lain. Bandeng ini kan contoh ke Semarang. Kami pernah studi banding ke Semarang didampingi sama pemerintah daerah Kota Serang gitu.
1: Terkait dengan target-target nih Bu ke depannya, atau mungkin ada program-program ke depannya, apa yang akan dilakukan oleh Bilvi Food nih? Ekspansi ekspor kah, atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang ingin dilaksanakan di hari lain gitu, rencana-rencana
0: kalau
1: kedepannya?
0: Kalau dalam rencana kedepan sih kami ingin lebih ke nasional dulu ya, lebih ke pemantapan lah kayak gitu. Di nasional dulu kita brandnya kita lebih dikenal dulu ya, sambil berjalan lah untuk keluar. Kalau memang ada peluangnya keluar kan itu rezeki ya Mas ya. Ada aja sih, ini juga salah satu ada kami dapat customer dan dia untuk pengiriman ke Australia untuk abonnya. Itu dalam masih tahap diskusi ya, seperti itu ya kami terima kayak gitu. Jadi lebih ke nasionalnya dulu sih, tapi ada kadang-kadang di tengah perjalanan ada lah rezekinya untuk yang minta kirim keluar kayak gitu tuh Mas.
1: Iya betul. Nah, ini kalau misalkan ada pendengar-pendengar kita yang ingin beli nih Bu, mungkin ada sosial media kah, Instagram, Facebook, TikTok, atau mungkin akun-akun marketplace seperti Shopee, mungkin Tokopedia?
0: Kalau di Instagram ya bilvi.id ya. Yeah. Terus kemudian TikTok juga semua Bilvi, brandnya semua Bilvi.
1: Oh, akunnya semua username-nya sama ya, Bilvi ya.
0: Iya. Oh, betul.
1: Oke, baik. Jadi bagi pendengar semua mungkin yang tertarik dengan produk-produk dari Bilvi Food tadi bisa langsung kunjungi saja sosial medianya baik itu di Instagram, di TikTok maupun di toko-toko marketplace digital online betul. Begitu Bu Umida ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, terakhir Ibu karena mungkin terbatasnya durasi kita di sore hari ini, mungkin harapan-harapan kedepannya apa yang akan dilakukan oleh Bilvi Food dan mungkin pesan-pesannya untuk anak muda, generasi-generasi muda yang ingin merintis usaha ini seperti apa Ibu? Siap. Sebagai penutup nih.
0: Untuk Bilvi Food harapannya saya untuk usaha kedepannya tetap eksis, tetap bisa diterima masyarakat, tetap mengembari produk-produk kami kayak gitu. Nah, tetap bisa lebih berinovasi lagi, terus bisa lebih besar lagi di mana kami bisa menambah membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman, terutama warga sekitar kayak gitu tuh Mas. Terus harapannya untuk para anak muda nih. Jangan jangan takut untuk memulai.
1: Betul.
0: Mulai dari hal yang kecil, nanti ke depan pasti akan besar kayak gitu.
1: Baik. Oke, terima kasih Bu Mida Dahmalia selaku owner dari Bilvi Food sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di sore hari ini. Sedikit banyaknya mungkin bisa menambah wawasan kita dalam dunia bisnis dan juga dunia kuliner. Sukses terus Ibu untuk Bilvi Food-nya.
0: Amin.
1: Semoga
0: amin.
1: Lancar semakin besar dan juga ekspor-ekspornya semakin banyak lagi untuk negara-negara luar negeri ya. Terima kasih Bu. Salam-salam untuk keluarga di rumah. Nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Mida ya.
0: Siap. Waalaikumsalam. Baik,
1: terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Selamat sore, Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi sore.
1: Iya, baik pendengar. Demikian tadi kita berbincang singkat saja di sore hari ini dengan Ibu Mida Dahmalia, salah seorang pelaku UMKM, owner dari Bilvi Food. Dengan tema kita di sore hari ini, dari bandeng jadi cuan, kreativitas UMKM mengolah ikan menjadi peluang usaha ya. Kita cukupkan dialog UMKM Bicara di sore hari ini pendengar. Kita berjumpa kembali di UMKM Bicara di edisi selanjutnya. Tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya ya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi juga sama-sama kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Demikian, terima kasih.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut terus melakukan pemantauan dan penyesuaian penyaluran BBM di wilayah Aceh seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Penyaluran gasoil di wilayah Aceh saat ini ditingkatkan hingga mencapai 105%, sementara penyaluran gasoline telah mencapai 100%. Pertamina Patraniaga terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan kebutuhan di lapangan dan akan meningkatkan penyaluran sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi operasional di masing-masing wilayah. Khusus di Kabupaten Aceh Tenggara, peningkatan aktivitas pengisian BBM secara signifikan di sejumlah SPBU turut menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah merespon kondisi tersebut dengan kembali memberlakukan surat edaran Bupati Aceh Tenggara tentang penertiban pendistribusian bahan bakar minyak BBM bersubsidi untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan tepat sasaran. Fahrogi Andriani selaku Area Manager Communication and Relation dan juga CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patraniaga mengatakan, Pertamina Patraniaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk memantau kondisi penyaluran di lapangan, termasuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pada SPBU tertentu. Pertamina juga melakukan monitoring penyaluran bersama dengan aparat penegak hukum dan dinas perhubungan untuk memastikan proses penyaluran BBM berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa. Takut sih.
0: Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan.
0: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
0: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
0: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
1: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
0: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
0: Buat ngojek.
2: FYI for yay info. Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Apa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan.

0: Nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
0: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
1: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
0: Hah? Laundry, toh? Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Nah, bertepatan di hari ini di tanggal 21 September pendengar ya. Sebetulnya di tanggal 21 September ini di belahan dunia ini memperingati hari apa aja sih ya? Nah, ini kita coba bahas satu-satu pendengar di sore hari ini. Jadi untuk di tanggal 21 September ini ternyata ada 3 peringatan yang rutin diperingati setiap tahunnya di tanggal 21 September ya. Ini yang pertama ada Hari Rasa Syukur Sedunia ya. Jadi di tanggal 21 September ini ditandai sebagai Hari Rasa Syukur Sedunia. Peringatan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menghargai berbagai berkah yang dimiliki, serta mengingat orang-orang yang memberikan arti dalam kehidupan kita. Nah, melalui peringatan ini, setiap orang didorong mengungkapkan rasa terima kasih sekaligus menumbuhkan budaya saling menghargai dan berbuat baik. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan yaitu dengan meluangkan waktu menulis catatan terima kasih, memberikan pujian yang tulus atau menjadi sukarelawan ya. Bersyukur sendiri merupakan sebuah praktik yang bisa dilakukan oleh semua orang dan bisa menghadirkan dampak positif tentunya bagi kehidupan. Jadi kalau kita telusuri lebih lanjut lagi, peringatan Hari Rasa Syukur Sedunia ini sendiri bermula di tahun 1965 dan diciptakan oleh Sri Chinmoy yang merupakan seorang pemimpin spiritual dan guru meditasi. Gagasan Chinmoy untuk menciptakan Hari Rasa Syukur Sedunia muncul saat makan malam Thanksgiving di ruang meditasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, pada agenda tersebut Chinmoy ini mengusulkan ide Hari Libur Rasa Syukur Global ya. Jadi tamu-tamu yang hadir dalam agenda makan malam tersebut berjanji untuk mengadakan acara di negara asal mereka setiap tahun pada hari libur tersebut. Nah, setahun setelahnya, pada tahun 1966 ini banyak negara mulai merayakan Hari Syukur Sedunia tahunan pertama pada tanggal 21 September. Nah, sejak saat itulah Hari Rasa Syukur Sedunia ini dirayakan setiap tahunnya. Pada tahun 1977, sebuah kelompok pengikut Chinmoy yang mengelola ruang meditasi di markas besarnya di New York, Amerika Serikat ini meminta agar sebuah resolusi disahkan untuk mengakui Hari Syukur Sedunia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nah, baik pendengar, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Talking On di sore hari ini terkait dengan pembahasan kita tadi, peristiwa-peristiwa yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 21 September ya. Selanjutnya 21 September ini diperingati sebagai Hari Alzheimer Sedunia. Jadi peringatan ini menjadi kampanye untuk menyatukan upaya global dalam meningkatkan kesadaran dan menantang stigma seputar penyakit Alzheimer. Jadi Alzheimer ini merupakan suatu bentuk demensia yang mempengaruhi ingatan dan mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi penyakit ini bertanggung jawab atas sekitar 60% hingga 80% kasus demensia. Orang pertama yang mengidentifikasi penyakit ini adalah seorang psikiater Jerman bernama Alois Alzheimer yang namanya kemudian digunakan untuk menamai penyakit tersebut. Alois mendeteksi penyakit tersebut ketika sedang merawat seorang wanita Jerman pada tahun 1901. Alzheimer kerap dianggap sebagai penyakit keluarga karena dampaknya pada orang-orang terdekat penderita ya. Jadi penyakit ini bahkan termasuk penyebab kematian utama di Amerika Serikat. Dan hingga saat ini dokter belum menemukan tindakan pencegahan maupun obat untuk penyakit ini. Dan perkembangan penyakit ini juga disebut tidak dapat diperlambat ya. Nah, pada tahun 1984 ini didirikan Alzheimer's Disease International atau yang disingkat EDI yang bertugas mendukung para korban dan melakukan sosialisasi untuk mendidik masyarakat. Dan juga lembaga tersebut mendorong mempercepat kebijakan terkait dengan penyakit Alzheimer tersebut. Jadi EDI ini kemudian memperkenalkan Hari Alzheimer Sedunia di Edinburgh dalam konferensi tahunan mereka pada tanggal 21 September 1994. Penetapan tersebut juga menandai ulang tahun ke-10 mereka dan juga lembaga ini bertanggung jawab mengkoordinasikan Hari Alzheimer Sedunia dan juga Bulan Alzheimer Sedunia di seluruh dunia. Mereka bekerja sama dengan organisasi dan asosiasi anggota untuk menyelenggarakan acara-acara dan juga mendorong kesadaran kolektif masyarakat terkait dengan penyakit Alzheimer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Dika Ratu Merfuatun, Ketua Pradi Bersatu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan penuh bangga mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selama 81 tahun sudah setia menemani, mengedukasi, dan menghibur masyarakat Indonesia. Mulai dari berita, budaya, sampai suara daerah, RRI selalu hadir. Semoga RRI terus maju dan adaptif di era digital, tetap menjadi rujukan informasi yang akurat, serta semakin dekat dan menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Merdeka!

Nah, baik pendengar, selanjutnya di tanggal 21 September ini juga diperingati sebagai Hari Mini Golf Sedunia ya, atau World Mini Golf Day, yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 21 September sebagai ajang merayakan olahraga ringan penuh keseruan ini ya. Jadi mini golf ini mirip dengan golf tetapi lebih menekankan pada bagian jarak yang lebih pendek begitu ya. Dan versi golf ini populer sebagai aktivitas sosial sekaligus juga sarana rekreasi keluarga. Jadi kalau kita telusuri lagi, ini asal-usul mini golf diyakini berakar dari permainan Romawi kuno bernama Paganica sebelum berkembang menjadi golf modern di Skotlandia pada abad ke-15. Golf sendiri sempat dilarang oleh Raja James II karena dianggap mengganggu latihan panahan, tetapi akhirnya kembali diterima ketika Raja James IV ikut memainkannya. Sejak saat itu olahraga ini terus berkembang dan meraih popularitas di berbagai belahan dunia. Jadi mini golf ini dalam bentuk modern ini mulai dikenal pada awal abad ke-20, awalnya menggunakan rumput hijau asli dan hingga pada 1922 ini ditemukan rumput sintetis yang memudahkan pembangunan area mini golf ya. Jadi penemuan ini memicu fenomena ribuan lapangan bermunculan di Amerika Serikat, bahkan hingga di atap gedung-gedung di New York. Dari sana mini golf perlahan menyebar ke Eropa dan semakin berkembang pesat. Dan kini mini golf hadir dalam berbagai variasi, mulai dari bentuk sederhana hingga kompetitif, dan juga dimainkan untuk bersenang-senang maupun dalam ajang kejuaraan.

Nah, baik pendengar, terakhir ya, ini di tanggal 21 September diperingati juga sebagai Hari Perdamaian Internasional. Jadi sebagai salah satu upaya untuk memperkuat cita-cita perdamaian ya. Melalui perayaan ini, masyarakat dunia dan setiap negara didorong untuk berkomitmen pada non-kekerasan dan memupuk keharmonisan. Jadi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awalnya menetapkan Selasa ketiga bulan September sebagai Hari Perdamaian Internasional di tahun 1981. Hari tersebut bertepatan dengan hari pembukaan sesi tahunan Majelis Umum. Dua dekade kemudian di tahun 2001, Majelis memindahkan waktu perayaannya menjadi tanggal 21 September setiap tahun. Dan terhitung sejak tahun 2002, tanggal 21 September tidak hanya menjadi momen peringatan Hari Perdamaian Internasional untuk membahas upaya menjaga perdamaian di dunia ya. Jadi momen perayaan ini juga menjadi periode 24 jam gencatan senjata global dan tanpa kekerasan bagi kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertempuran aktif. Sebagian besar masyarakat telah hidup dalam damai hampir sepanjang waktu, bahkan kemungkinan untuk meninggal dalam perang di masa saat ini juga sudah jauh lebih kecil jika dibandingkan orang tua atau kakek nenek di masa terdahulu. Jadi sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk, pemerintah berkewajiban untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap orang. Pengecualian hanya berlaku bagi mereka yang bertindak untuk membela diri atau telah diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk bertindak ya. Demikian pendengar pembahasan singkat kita di sore hari ini terkait dengan peringatan-peringatan penting yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 21 September.

Ya baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Sahputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 21 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas minta seluruh kader perkuat persatuan dan konsolidasi internal. Kemudian IGD RSUD Datu Beru Takengon alami lonjakan pasien. Pendengar siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas meminta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader agar tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai. Hal tersebut disampaikan Ayub Abbas dalam Rapim Partai Aceh yang berlangsung di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Partai Aceh menggelar rapat pimpinan dan bimbingan teknis Partai Aceh tahun 2026 di Hotel Amel, Banda Aceh sejak tanggal 18 September 2026 hingga hari ini tanggal 21 September 2026. Kegiatan Rapim ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Partai Aceh Ayub bin Abbas. Rapim Partai Aceh dihadiri oleh para Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh dari seluruh kabupaten kota, kader hingga pengurus partai. Namun sejak berlangsungnya Rapim ini, Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualim yang juga Gubernur Aceh serta Ketua Mahkamah Kehormatan Tuhapet Partai Aceh Teku Malik Mahmud Al-Haitar tidak tampak hadir karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Di hadapan para kader, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas meminta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader agar tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai.
2: Ya, saya tidak tahu tadi sudah disampaikan kita untuk sampai menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam perubahan, bukan sebuah jahat, masih dalam perubahan.
3: Berarti sambil konsolidasi juga ada target kita, ya?
2: Kita dalam pemerintahan juga kita ikut.
1: Ayub mengatakan konsolidasi juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang, termasuk pemilihan kepala daerah serta anggota DPRA dan DPRK. Ia berharap Partai Aceh tetap berperan dalam mendorong perubahan melalui pemerintahan. Terkait dengan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, Ayub menyebut terdapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Menurutnya sejumlah poin usulan yang telah dibahas di DPRA pada prinsipnya telah diterima.
2: UUPA memang asal usulnya dari Wali dan lain-lain. Tempat ada kesepakatan kita dari Pertama Nasional semua. Semua praksi dan anggota ikut bersama dalam mengesahkan. Dan insya Allah dengan cukup pakai kemarin.
1: Ayu berharap proses revisi UUPA dapat diselesaikan bersama dengan melibatkan semua pihak demi kepentingan Aceh serta keberlanjutan perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga melalui UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang atau RSGS. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga. Melalui UPTD Rumah Sejahtera Genasih Sayang atau RSGS, para lansia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diajak tetap aktif melalui berbagai kegiatan rutin. UPTD RSGS yang berada di bawah Dinas Sosial Pemerintah Aceh ini ditugaskan memberikan pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. Kepala Seksi Pembinaan UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Genasih Sayang Tari Yuniadi mengatakan saat ini terdapat sekitar 50 lansia yang tinggal di RSGS.
5: Panti Rumah Sejahtera Genasih Sayang ini tidak ada sistem penitipan di luar. Jadi kita hanya menerima klien yang terlantar, yang butuh bantuan, tempatkan sini. Jadi ya selama mereka di sinilah, Pak. Dan juga ini terbatas masih untuk di kawasan seluruh Aceh.
4: Untuk menjaga para lansia tetap sehat dan produktif, RSGS memiliki sejumlah kegiatan rutin, mulai dari olahraga bersama, salat berjamaah, pengajian, hingga berbagai aktivitas lainnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelayanan sosial agar para lansia tetap memiliki aktivitas, berinteraksi dengan sesama, serta mendapatkan pendampingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dinas Sosial Aceh terus berupaya memastikan para lanjut usia terlantar mendapatkan tempat tinggal yang layak, perhatian serta pelayanan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan mereka di masa tua. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Pendengar, tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi melakukan pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Upaya percepatan tersebut merupakan proses pemulihan pasca banjir 2025, termasuk penguatan koordinasi dan optimalisasi pendanaan rehabilitasi serta rekonstruksi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa.
6: Tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi mendorong percepatan proses pemulihan atau recovery pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang rapat Cutnya Din Bapeda Aceh Barat pada Senin pagi 20 September 2026. Perencanaan utama sekaligus ketua tim bidang perencanaan dan monitoring evaluasi proses recovery, Teku Ahmad Dade, mengatakan kedatangan tim bertujuan menggerakkan proses pemulihan Aceh Barat agar berjalan lebih cepat, termasuk mendorong percepatan proses untas oleh pemerintah pusat, khususnya BNPB.
7: Tujuan kami datang ke Melabuh ini yang pertama untuk menggerakkan supaya Aceh Barat ini proses rekornya bisa berlangsung lebih cepat. Karena sampai dengan hari ini huntap saja itu belum dimulai. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin pusat, terutama BNPB, itu agak cepatlah untuk melakukan proses huntap ini, karena ini huntap sangat membutuhkan.
6: Selain mendorong percepatan pemulihan, tim meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap dana-dana yang telah ditetapkan melalui pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, termasuk anggaran yang telah ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat. Dari menjelaskan kesenjangan pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan recovery, karena itu optimalisasi sumber dana yang tersedia, advokasi pendanaan kepada pemerintahan pusat dan provinsi, serta penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan.
7: Ya, kendala yang paling besar adalah mengenai gap keuangan, ya, gap pendanaan, karena tidak semua dana itu bisa disediakan. Tapi tidak salahnya kita melakukan optimalisasi terhadap dana yang sudah ada. Kedua itu mungkin perlu dioptimalkan proses koordinasi, makanya perlu dibentuk tim ini untuk kita bicarakan mengenai apa-apa yang telah mereka lakukan terhadap tahun 2026 ini.
6: Ia juga mendorong perluasan keanggotaan Posko Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Barat sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan pasca banjir tahun 2025. Tim berharap penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi dapat mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. IGD RSUD Datu Beru Tekengon Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Masyarakat diminta tetap tenang, pihak rumah sakit terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Instalasi gawat darurat IGD RSUD Datu Beru Tekengon terlihat lebih ramai dari biasanya. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PLT Direktur RSUD Datu Beru, Dr. Indra Wahyudi, mengimbau masyarakat dan keluarga pasien agar tetap tenang, tertib, serta tidak panik menghadapi kondisi IGD yang ramai. Menurutnya, ramainya ruang IGD bukan berarti pelayanan kesehatan tidak berjalan. Seluruh tenaga medis dan petugas tetap bekerja memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan tingkat kegawat daruratan masing-masing. Dr. Indra menyebut pasien yang membutuhkan penanganan segera tetap menjadi prioritas utama. Sistem pelayanan dilakukan berdasarkan tingkat kegawat daruratan agar pasien dengan kondisi kritis dapat memperoleh tindakan lebih cepat.
9: Saya pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Beru Tekengon menginformasikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan UGD pada saat ini karena setiap pasien kita prioritaskan. Mohon tetap tenang, bersabar dan mengikuti arahan medis Rumah Sakit Umum Datu Beru. Terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang berkunjung.
8: Pihak rumah sakit juga meminta keluarga pasien mengikuti arahan petugas selama berada di IGD.

0: pelatihan EdCamp Skill Up Lab yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Aula Pendopo Bupati Gayolues. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 September 2026 diikuti 50 peserta dari kalangan pelaku ekonomi kreatif khususnya bidang periklanan, pemasaran, dan produksi konten. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan Gayolues. Bupati Suhaidi mengatakan, Gayolues memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan mulai dari produk lokal, budaya, kerajinan, pertanian, hingga pariwisata.
1: Adik-adik, para peserta yang kita latih ini mudah-mudahan nanti ke depan akan mendapat pendampingan dari pemerintah daerah. Artinya, adik-adik yang dilatih ini harus dipastikan bahwa mereka akan mampu mengembangkan potensi yang ada di dirinya dengan pelatihan ini. Tentu ini perlu intervensi dari pemerintah daerah. Nah, kita berharap ke depan juga adik-adik yang dilatih ini akan bisa menjadi contoh bagi pemuda-pemuda yang lain di Kabupaten Gayolues.
0: Menurutnya, potensi tersebut harus diiringi kemampuan mengemas dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk menciptakan karya bernilai bagi masyarakat dan daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Dapur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Chot Abu kembali menghentikan sementara operasional mulai Senin tanggal 21 September 2026 setelah Badan Gizi Nasional meminta setiap dapur SPPG memenuhi persyaratan sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sabang Irzam Maulana.
4: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Kemala Bayangkari di Chot Abu Kota Sabang menghentikan sementara operasional mulai hari ini Senin 21 September 2026. Penghentian dilakukan sebagai tindak lanjut arahan BGN terkait pemenuhan SLHS bagi dapur SPPG. Kepala SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Tri Karana Putri mengatakan dapurnya telah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan tahap pertama. Pemeriksaan tahap kedua katanya dijadwalkan langsung mulai pekan ini sebagai bagian dari proses pemenuhan persyaratan SLHS.
5: Kita off sementara juga karena adanya surat dari BGN itu mengeluarkan surat setiap dapur harus memiliki SLHS. Nah, jadi kebetulan dapur kita baru inspeksi yang pertama dan mungkin dalam minggu depan hari Selasa Rabu itu inspeksi yang kedua. Makanya kita sambil menunggu surat SLHS itu terbit, jadi kita off sementara.
4: Kemudian dirinya menjelaskan penghentian operasional ini sebelumnya juga terjadi selama sepekan sejak 14 September 2026. Saat itu dapur harus off sementara karena adanya pergantian kepala SPPG yang diikuti proses penyelesaian administrasi dan penyelesaian akun SPPG. Operasional kemudian kembali dihentikan sementara untuk menunggu proses penerbitan SLHS sesuai arahan BGN. Kemudian dirinya mengatakan pihaknya akan kembali menjalankan pelayanan setelah tahapan pemeriksaan selesai dan SLHS diterbitkan. Selama masa penghentian sementara pihaknya meminta masyarakat memahami proses yang sedang berlangsung.
5: Kita udah pernah kunjungan yang pertama ya, jadi udah tahu apa-apa aja. Jadi kemarin yang terakhir untuk kunjungan kedua kita lengkapi masalah lokernya, pisah antara pria dan wanita, dan itu lagi dibuat. Insya Allah jadi kunjungan yang kedua semoga lengkap.
4: Dapur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari melayani sekitar 3.535 penerima manfaat yang tersebar pada 25 sekolah dan 8 posyandu. Dirinya berharap masyarakat dapat bersabar dan memberikan dukungan selama proses pemenuhan persyaratan tersebut sehingga dapur dapat kembali beroperasi setelah SLHS diterbitkan. Dari Sabang, Zamlana melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Adurauf Asingkili. Enam dapur MBG di Aceh Singkil ditangguhkan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG

0: ada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh terpaksa terhenti setelah 6 dapur umum penyedia makan bergizi gratis atau MBG ini dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend. Akibatnya, ribuan anak sekolah yang sudah sempat tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini secara terpaksa juga terhenti sementara tidak menerima program tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Badan Gizi Nasional BGN melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Sarfika. Dikatakannya ada sekitar 12.000 anak di Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini terpaksa sementara dihentikan karena dapur tidak beroperasi. Kemudian ketika disinggung soal upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional wilayah Kabupaten Aceh Singkil menyahuti persoalan tersebut. Sarpika menjelaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan internal antara pihak yayasan dengan mitra untuk terus mendorong pihak dapur agar dapat melengkapi sertifikat Laiks Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut.
1: Terkait dapur 6 SPPG yang suspend ini, mungkin dampaknya ya dari penerima manfaat ya Pak ya. Kita lihat bahwasanya nanti bakal ada 12.000, sekitar 12.000 anak Pak yang bakal terhenti pendistribusian terlebih dahulu. Kalau upaya yang kita lakukan ya tetap koordinasi internal ya Pak ya kepada pihak yayasan dengan mitra dengan mendorong mereka untuk memenuhi sertifikat SLHS Pak.
0: Informasi yang berhasil dihimpun, adapun sejumlah dapur makan bergizi gratis atau MBG untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang secara terpaksa harus dihentikan setelah dapur dinyatakan dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend, meliputi dapur SPPG Aceh Singkil Simpang Kanan 1, kemudian dapur SPPG Aceh Singkil Simpang Kanan Desa Pandansari 2, dan dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil Singkil Pulau Saro, serta dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Kuala Baru Desa Sukajaya. Juga terdapat dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Gunung Meriah, yakni masing-masing dapur SPPD Bukit Harapan 2 dan dapur SPPG Gunung Meriah Desa Gunung Lagan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, sewilayah batas Selasar Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan kita akan beranjak sesaat lagi pendengar di program Harmoni Senja, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: baik pendengar, selamat sore semuanya. Kami selingi dengan informasi-informasi di sore hari ini ya, sembari menemani kebersamaan kita. Terkait dengan penanganan karhutla di beberapa wilayah, pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personil gabungan. Ini untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Sejak Agustus 2026, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Jumlah tersebut terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Selain dukungan udara, sebanyak 54.394 personil gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Personil tersebut berasal dari unsur TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan juga serta masyarakat. Teddy Indrawijaya mengatakan personil gabungan tersebut bergerak menjangkau titik-titik kebakaran sekaligus juga mencegah api semakin meluas. Penanganan dilakukan secara terpadu antara operasi pemadaman dari udara dan upaya di lapangan. Nah, pengerahan personil dilakukan di sejumlah wilayah yang menjadi lokasi penanganan karhutla. Di Kalimantan Barat tercatat sebanyak 14.759 personil, sedangkan di Riau dan Kepulauan Riau melibatkan 14.382 personil, dan juga sebanyak 11.026 personil dikerahkan di Sumatera Selatan, dan juga 5.984 personil di Jambi. Sementara di Kalimantan Tengah ini melibatkan 4.686 personil dan juga Kalimantan Selatan sebanyak 3.557 personil. Data dari Kementerian Kehutanan juga mencatat 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga Sabtu 19 September lalu. Jumlah tersebut meningkat 777 titik dibandingkan 546 titik yang terdeteksi pada Jumat. Pemerintah juga memastikan penanganan karhutla terus dilakukan untuk menekan penyebaran api dan juga mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Operasi tersebut juga mencakup pengerahan sumber daya udara dan para personil gabungan di wilayah-wilayah terdampak.
1: Aduh, inyo, saripa, woi, dan mangel. Kenakin tipe gijemar sih, anu cak seni.
2: Hanati.
1: Ya. La ilaha illallah, ini resiur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Dika Ratu Marfuatun, Ketua Pradi Bersatu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan penuh bangga mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selama 81 tahun sudah setia menemani, mengedukasi, dan menghibur masyarakat Indonesia. Mulai dari berita, budaya, sampai suara daerah, RRI selalu hadir. Semoga RRI terus maju dan adaptif di era digital, tetap menjadi rujukan informasi yang akurat, serta semakin dekat dan menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Merdeka.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik mendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook ya, yang mengklaim narasi bahwa adanya tautan pendaftaran undian berhadiah dari Bank BRI. Informasi tersebut diunggah pada 13 September 2026 lalu. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, faktanya pendengar, klaim tersebut dengan adanya tautan pendaftaran undian berhadiah dari Bank BRI adalah tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari berbagai media, ini penelusuran mengarah pada unggahan Bank BRI melalui akun Instagram resminya, yakni @bankbri_id. Dalam unggahannya, BRI meminta nasabah untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Brimo Festival. Penipu biasanya mengirim tautan atau link palsu dan meminta data pribadi atau bahkan uang transfer. Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank BRI Arga M. Nugraha meminta masyarakat untuk tidak membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau kode OTP kepada siapapun. Informasi seputar Brimo dan juga produk BRI lainnya bisa melalui channel resmi Bank BRI seperti Instagram, Facebook, Twitter atau X dan juga TikTok dengan akun bankbri_id serta dari sumber-sumber resmi lainnya dari pihak Bank BRI yang terpercaya. Jadi kesimpulannya terkait dengan tautan atau link pendaftaran yang marak beredar di akun Facebook terkait dengan undian berhadiah dari Bank BRI adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan pendengar. Ya itulah demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Firmansyah dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kita berharap semoga RRI semakin maju, sukses, dekat dengan pendengar, dan banyak program-program yang dapat menginspirasi masyarakat luas untuk Indonesia, untuk lingkungan, dan untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih. Merdeka.

Rezeki Namat Setang ya di sore hari ini. Dan kami ucapkan kembali selamat sore untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Masih terus kami selingi dengan informasi di sore hari ini pendengar. Masih dari Karhutla ini ya. Kementerian Kesehatan Kemenkes mengerahkan ribuan tenaga kesehatan antisipasi ancaman kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Karhutla di Sumatera dan Kalimantan ini berdampak kepada penurunan kualitas udara yang memicu melonjaknya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati mengatakan Kementerian Kesehatan mengerahkan sebanyak 1.898 tenaga kesehatan dan juga mendistribusikan ratusan ribu bantuan logistik medis ke wilayah-wilayah terdampak Karhutla. Dan juga lebih lanjut ia mencatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota hingga 16 September. Kemenkes juga telah menyiagakan ribuan tenaga medis yang tersebar di 7 provinsi terdampak Karhutla. Lebih lanjut Widyawati mengatakan keberadaan ribuan tenaga kesehatan untuk mendekatkan akses pertolongan medis bagi lebih dari 13 juta masyarakat. Dan selain itu ribuan tenaga medis juga memperkuat jajaran tenaga kesehatan di daerah-daerah. Lebih lanjut Kemenkes juga mendistribusikan sejumlah bantuan logistik meliputi 1.927.000 lembar masker untuk perlindungan harian masyarakat. Dan selain itu juga didistribusikan 280 unit mesin pekat oksigen dan 36 tabung oksigen guna mendukung pasok

dan oksigen kritis. Kemenkes juga menyiagakan penuh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terdampak, mencakup 1.691 puskesmas dan juga 360 rumah sakit rujukan. Selanjutnya 87 labkesmas untuk penanganan medis cepat dan pengujian kualitas udara. Dan juga ia lebih lanjut menyebut kelompok rentan menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan dan perlindungan kesehatan selama masa tanggap karhutla. Penyakit bawaan tersebut seperti asma dan jantung ya. Jadi kelompok rentan ini menjadi prioritas pemerintah tentunya dalam penanganan dan perlindungan kesehatan selama masa tanggap karhutla.

Ya baik pendengar, kita cukupkan untuk program Harmoni Senja di sore hari ini. Dan kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamata Kengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini, dilanjut dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di malam hari ini, dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Sesudah itu nanti dilanjut lagi sama Kak Ana ya, tentunya dengan beragam rangkaian bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi malam hari ini. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri pendengar semuanya, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan yang adil serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi dia adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka menunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajai Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

0: seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
1: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
2: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ya, BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
1: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
4: Bang, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
6: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
4: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
6: Iya, betul.
4: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
6: Iya.
5: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
7: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 620

0: Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60.000 liter kubik per hari.
1: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
3: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
4: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
5: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
4: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
3: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
4: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap

Laksama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar RRI Takengon. Malam hari ini di 21 September 2026, rangkaian lagu dan juga informasi kita rangkaikan dan dilanjutkan kembali. Setelah sebelumnya Anda mendengarkan rangkaian warta berita sentral RRI Pro 3 di hari ini, di hari yang sama 29 September 2026.
1: Mengusung tema Suara Indonesia Kedaulatan, Agit

0: Malam pendengar RRI Takengona, dan kita hantarkan mimbar agama menjelang waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menolong sesama adalah ibadah. Pendengar yang dirahmati Allah, bencana dapat datang kapan saja. Banjir, tanah longsor, gempa, kebakaran, maupun bencana lainnya seringkali meninggalkan kesedihan dan kehilangan. Dalam kondisi ini, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita dipanggil untuk saling membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi landasan penting bahwa membantu sesama merupakan bagian dari ketakwaan. Ketika ada saudara kita yang terkena bencana, mungkin kita tidak mampu memperbaiki rumahnya. Tetapi kita bisa memberikan makanan. Kita mungkin tidak mampu memberikan banyak uang, tetapi kita bisa memberikan tenaga. Bahkan doa pun merupakan bentuk kepedulian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, kepedulian terhadap korban bencana bukan sekedar kegiatan sosial. Ia adalah bagian dari ajaran agama kita, yaitu Islam. Namun tangga bencana juga berarti membangun kesadaran sebelum bencana terjadi. Menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga hutan, memahami jalur evakuasi, serta mengikuti informasi kebencanaan adalah bentuk ikhtiar. Islam mengajarkan tawakal, tetapi tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Mari kita bangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Ketika bencana datang, kita tidak saling menyalahkan. Kita bergandengan tangan, membantu yang membutuhkan, dan bersama-sama bangkit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua dan menjadikan setiap kepedulian kita sebagai amal yang bernilai di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini kita rangkaikan untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Namun kita persiapkan untuk waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi nantinya akan bisa kita rangkaikan. Dan sebelumnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

seperti yang tadi disampaikan akan beranjak kita ke waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar akan mendengarkan rangkaian informasi di kesempatan malam hari ini.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Simelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Simelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

Kabupaten Aceh Tengah terus mendorong peningkatan status sejumlah pertasop di wilayah terpencil dan tertinggal menjadi SPBU khusus wilayah 3T guna memperluas akses masyarakat terhadap bahan bakar minyak. Kabak Ekonomi Sedakap Aceh Tengah, Busra Aradi, dalam program Halo RRI mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan mengusulkan peningkatan status sejumlah pertasop khususnya yang berada di wilayah yang jauh dari pusat kota. Menurut Busra, tim perizinan pemerintah daerah juga telah turun ke lapangan, salah satunya ke Kecamatan Ketol, untuk mendukung proses peningkatan status pertasop menjadi SPBU 3T. Ia menyebut upaya tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat di daerah seperti Toeren, Celala, dan Ketol dalam memperoleh BBM termasuk BBM bersubsidi.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Dan untuk malam hari ini dirangkaikan untuk mini drama yang akan kita dengarkan di malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
2: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
1: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
2: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
1: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
2: Hehehe, jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
1: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
2: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
2: Aduh, kenapa lampu dimatikan?

0: Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
0: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
1: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
2: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, Nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
1: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak Ibu.
2: Theo di mana?
1: Saya yang setiap hari mengurus Ibu, memandikan Ibu, menggantikan baju Ibu. Kenapa Ibu tidak bisa mengingat saya?
3: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
1: Terima kasih, Pak.
3: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
1: Ya benar, Pak.
3: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
3: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
1: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
3: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
3: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
2: Saya kencing.
1: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
2: WC-nya di mana?
1: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
2: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
1: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak. Maaf banget mengganggu. Gini, Pak. Saya mau minta tolong, boleh, Pak?
0: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
0: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
1: Oh iya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan

0: Masjid Al-Istiqlal.
1: Astaga, jauh banget loh ini.
2: Saya ini Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
1: Ibu kamu sakit?
2: Iya Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
1: Oh, ya sudah sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
2: Terima kasih banyak ya Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya Pak.
1: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf Aris, maaf karir impianku.

0: Bu.
1: Iya, kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh, kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu, alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya Nak.
1: Oh, Nak, kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

istirahat dengan untan lagu yang tentu mewarnai malam sepanjang waktu ini hingga menjelang waktu yang menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebanyak mungkin untuk untaian lagu-lagu yang mewarnai suasana malam, menemani Anda beristirahat dan kegiatan apapun itu, makan malam mungkin, dan juga tengah bersama teman-teman Anda, bahkan tengah ngopi mungkin.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: pendengar RRI Talking On, dan saya yakin untuk malam hari ini Anda sudah bersama dengan RRI Talking On sejak pagi-pagi sekali, yang merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Selamat malam lagi untuk kesemuanya, dan dengarkan yang kami sajikan sepanjang waktu ini. Waktu istirahat itu inginnya ada yang dihantarkan lagu-lagu kesayangan Anda, dan juga pendengar RRI Talking On di mana saja Anda berada. Kita ubah untuk warna malam ini dengan untaian lagu-lagu yang bisa menemani Anda beristirahat, kalaupun nanti lagu-lagu yang hadir itu sebagai penghantar tidur.
1: Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kata egomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Pendengar RRI Takengona, selamat malam dan malam hari ini akan terus menghantarkan banyak rangkaian lagu untuk Anda. Selamat malam. Di waktu ini tidak begitu belum begitu larut malam sekali. Anda sudah makan malam atau belum makan malam? Ya. Tapi biasanya kalau di daerah ini jam sebegini sudah selesai semua makan malamnya setelah selesai waktu maghrib. Ini waktu-waktu istirahat. Bibi, jak sore Takengon diguyur hujan ringan dan merata. Sepertinya ngerasa dingin jam sebegini, tapi asupan makanan pasti sudah sudah dinikmati. Ada RRI Takengon di rangkaian lagu dan juga informasinya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Kita kengana perlahan akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, masih dengan informasinya lagi nantinya, dan tentu dengan untan lagu yang masih bisa Anda dengarkan satu persatu lagi dari RRI Takengon. Selamat malam untuk yang tengah beristirahat, ada yang dengan kegiatan yang tadinya banyak akhirnya malam ini sudah lelap jam sebegini. Gak apa-apa, dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, kita untaikan untan lagu untuk kesemuanya dan mendengarkan RRI Takengon sambil ngopi. Ada lagu-lagu Anda di sana, dan nantinya terlebih setelah informasi di waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, informasi terlebih dahulu, barulah kita beranjak ke ruang rindu yang selalu dinantikan pendengar ya.

Baik, untuk pendengar RRI Takengone, selamat malam. Kita sampai di waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Informasinya terlebih dahulu disampaikan dan dilanjutkan dengan banyak lagu yang pendengar selalu menantikannya di waktu yang nanti menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat setelah lintas informasi.

Dengarkan Lintas Informasi. Instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon terlihat lebih ramai dari biasanya pada Senin 21 September 2026. Seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Dr. Indra Wahyudi SKM mengatakan masyarakat dan keluarga pasien diharapkan tetap tenang, tertib dan tidak panik meski kondisi IGD lebih ramai dari biasanya. Ia menjelaskan ramainya IGD tidak berarti pelayanan kesehatan terhenti. Seluruh tenaga medis dan petugas tetap bekerja memberikan pelayanan kepada pasien dengan mempertimbangkan tingkat kegawat daruratan masing-masing. Dr. Indra menyebut pasien yang membutuhkan penanganan segera tetap menjadi prioritas utama. Sistem pelayanan dilakukan berdasarkan tingkat kegawat daruratan agar pasien dengan kondisi kritis dapat memperoleh tindakan lebih cepat. Pihak rumah sakit juga meminta keluarga pasien mengikuti arahan petugas selama berada di IGD. Menurutnya, kerjasama keluarga pasien sangat dibutuhkan agar proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan tenaga kesehatan bisa bekerja secara optimal di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru. Dan mengimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan rumah sakit. Kondisi IGD yang ramai diharapkan tidak menimbulkan kepanikan karena pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur. Kami maksudkan sesuai prosedur dan kebutuhan medis tetap di setiap pasien.

0: Pendengar RRI Takengon, sejak tadi kita sampaikan untuk di waktu ini seperti biasa, seperti malam sebelumnya juga, untuk memanjakan suasana hati ketika Anda selalu menantikan Ruang Rindu ini di waktu ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik, akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, biasanya efek kejutnya terlebih dahulu kalau sudah di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan akan menemani pendengar sepanjang waktu ini di saat Anda tengah beristirahat, memanjakan suasana hati Anda dengan lagu-lagu yang kiranya terus akan beragam sepanjang waktu ini. Grafiknya bisa akan naik, bisa akan terus turun atau slow aja.

Baik ya pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan untuk banyak lagu yang dihadirkan RRI Takengon untuk malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Saya coba untuk untaian lagu-lagu yang kiranya akan menjadi bagian dari warna malam. Ketika Anda menyukai lagu-lagu tersebut, Anda punya cerita tersendiri untuk lagu-lagu tersebut, kita akan hadirkan yang pastinya bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Warna apapun itu untuk malam hari ini bisa kita hadirkan ya pendengar ya. Nikmati saja. Saya kita manjakan suasana hati pendengar itu dengan banyak cara. Caranya ya, caranya orang RRI yang pastinya untuk malam hari ini. Oh enggak, dari awalnya dulu.

pendengarnya itu ngeh gitu ya. Temen saya nggak boleh terima apa yang disampaikan sama penyiarnya. Jadi kalau saya sampaikan tadi itu gratifikasi, itu artinya sudah lain ya. Thank you untuk untuk koreksinya. Gravitasi itu putaran bumi. pengaruh ini nih, sengaja malam ini nggak konsumsi obat yang harus diminum malam hari ini ya. Kalau diminum pasti baunya ngantuk. Mungkin gara-gara ngantuk tadi itu, makanya gratifikasi sama gravitasi itu artinya sudah beda. Ini gara-gara cinta. Tadinya kita bicara panjang lebar tentang cinta,

akhirnya ngelantur gitu ya. Tapi yang pasti cinta itu seperti pintu dan juga jendela. Ya, ketika dibuka semua jadi terang benderang. Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat malam untuk malam hari ini. Jadi Anda harus merasa bahagia, Anda harus merasa terhibur. Ntar ya, kita hadirkan. Akhirnya kita harus pakai selimut karena dingin. Tapi kita comot selimut tetangga seperti Bang Herman harapin.

Malam lagi pendengar RRI Takengon. Nah, jadi kita bicara tentang lagu aja ya untuk saat malam hari ini. Tapi kalau bicara tentang cinta, nantinya persepsinya bisa masing-masing kan? Artinya bisa masing-masing lagi. Terus

Malam pendengar RRI Takengon, untuk malam hari ini saya masih menemani, saya masih akan terus hadir untayan lagu-lagu yang masih mewarnai suasana malam kita. Oke, dan untuk malam hari ini saya bacakan pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Selvi Benula Kariduta. Ngelemem kita gere chat ge Kak. Lagunya lagu siapa ini Kak ya? Selamat berjumpa kembali Kak Ana ya, dan semua pendengar-pendengar ini. Kak Selvi, kemarin itu lagi di kebun, susah kita berkomunikasi karena di sana jaringan agak sedikit susah juga gitu ya. Tapi kalau sudah di arah kota lagi, sudah di arah toa lagi, pastinya bisa akan selalu bersama dengan RRI Takengon. Ini dulu nih, saya jadi kesulitan untuk mendapatkan lagu-lagu yang dipilihkan sama pendengar. Kita coba untuk melengkapinya dengan banyak lagi yang bisa hadir. Kita bisa dengarkan, kita bisa menjadi bagian dari warna ketika Anda tengah beristirahat untuk saat malam hari ini. Ada banyak yang bisa Anda dengarkan, ntar saya coba lengkapi dulu sebelum waktunya bakal sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rugi kan kalau lagu-lagu Anda itu belum hadir.

pendengar RRI Takengon, untuk saat malam hari ini Kakak Rani di seberang akhirnya masih bersama dengan RRI Takengon dengan lagu-lagu yang masih kita hadirkan. Ternyata RRI itu pengaruhnya sangat luar biasa sekali ya Bang Mus ya. Semua kalangan lagi, untuk Kak Selvi saya menyesuaikan lagunya Bang Mus juga. Sebenarnya tadinya enggak muncul-muncul nih, saya jadinya puyeng ini kok beda sama yang dimaksud sama Bang Mus gitu.

Bang Maun. Katanya jangan selesai kalau bicara tentang cinta. Tadinya saya sudah tutup untuk cerita tentang cinta karena nggak akan habisnya. Akhirnya Bang Maun membuka lagi untuk apa itu cinta. Jadi kata Bang Maun, cinta itu adalah sebuah perjalanan, nanti akan bertemu atau selesai pada titik akhirnya. Aku setujui gak itu ya yang dimaksudkan tadi itu. Biasanya kalau saya gak setuju dengan pendapatnya beliau ini, pulang kerja itu saya selalu dicegat di jalan. Jadi saya yain aja. Jadi cinta itu adalah sebuah perjalanan emangnya yang akan ada akhirnya. Oke. Siap. Cinta putih susah.

Menit ini akan melengkapi di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di 21 September 2026. Dan sudah terlanjur mengiyakan ini lagu yang melengkapi atau sebagai lagu penutup yang dipilihkan sama Bang Mus lagi untuk saat malam ini. Enggak apa-apa, kita coba dulu untuk melengkapinya. Jadi 365 hari tidaklah cukup untuk sebuah cinta. Cinta lagi. Iya, 365 hari itu tidak cukup untuk sebuah cinta gitu ya. Oke, iya betul. Jadi kita tambahkan tadinya dengan cerita tentang cinta di antara lagu-lagu yang melankolis, lagu-lagu yang walaupun dia lembut tapi adrenalin kita jadi hidup lagi untuk saat malam hari ini, yang ngantuk jadinya terjaga lagi.

Mas Elvi yang ada di kediaman untuk malam hari ini. Besok kita bermain lagi dengan lagu, dengan kata-kata cantik, kata-kata puitis lagi untuk seterusnya ya. Malam hari ini pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, karena di awal tadinya lagu yang diinginkan Bang Mus enggak muncul, Bang Mus request yang kedua. Saya teriakan aja untuk melengkapinya ya. Terima kasih untuk kesemua pendengar di mana saja Anda berada untuk malam hari ini, melengkapi yang sudah hadir sejak pagi bersama dengan pendengar di rangkaian lagu dan juga informasinya. Kita jumpa di format waktu pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk Didong yang melengkapi sajian RRI Takengon hari ini 21 September 2026.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang

menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

Paranggayo percaya, hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, hukum kunia. Adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

Hello,

就没有。

Liberate!

Gente.

Ngeten muser geni laut perahu iup iup beguyu.

tu cara ngejejak kepalu upi.

cara ngejejok ke Palu.

good.

चरण

Jangan.

Kei bepesen hati-hati turah kampungmu sejarah atas diseni kesarah langkah kasih dama meriah merakona perulah mejempeni ngeti meragamu rasa minter beret uangnya.

selara berkembang.

siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takiman dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takingon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: What?
1: Allah.

Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

Tú. Yang kami hormati Majelis Jamaah Ba'da Fardu Subuh serta pendengar RRI Cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Budi Darmawan MPD. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah fardu subuh Masjid Agung Ruhama Takengon yang kami hormati dan dimuliakan Allah, dengan segala kucuran nikmat yang Allah berikan, tentunya kita banyak bersyukur dan mengucap alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atas segala sesuatu risalah yang dulu dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menempatkan kita sehingga bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jemaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah, segala perintah Allah yang tidak kita kerjakan dan sebaliknya, segala larangan dari Allah itu kita perbuat, maka tentu ini disebut sebagai satu kemaksiatan atau dosa kepada kita. Maka pada subuh yang berbahagia ini, izinkan kami mengulang kembali, memaparkan satu sarahan tausiah subuh yang bertemakan akibat dari berbuat dosa atau kemaksiatan. Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan ada tiga akibat dari ketika kita berbuat dosa. Yang pertama, terhalangnya ilmu. Terhalangnya ilmu. Artinya dalam posisi kita belajar, memahami satu pengetahuan, ketika kita campur baurkan dengan melaksanakan pekerjaan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengakibatkan terhalangnya ilmu melekat pada diri kita. Mungkin kita pernah mendengar satu kisah, perjalanan Imam Syafi'i, yang juga beliau dalam sejarahnya pernah belajar kepada Imam Malik. Pernah mereka duduk bersama, Imam Malik yang begitu takjub tentang pengetahuan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Lebih kurang dia berkata, Syafi'i, engkau begitu banyak diberikan anugerah dan cahaya ilmu dari Allah, maka engkau harus menjaga ini. Jangan sampai nanti dicampur baurkan dengan bentuk kemaksiatan. Itu pesan Imam Malik pada Imam Syafi'i. Pada kesempatan lain, Imam Syafi'i juga dalam sejarahnya yang memiliki seorang guru bernama Waqi' ibnu Al-Jarrah, tempat Imam Syafi'i belajar. Suatu ketika sore itu diceritakan dalam perjalanannya, Imam Syafi'i akan hadir dan bertemu dengan sang guru, mengulang beberapa pengetahuan termasuk seolah-olah seperti tahfiz Quran yang mengulang pelajaran kembali, mengulang hafalan-hafalan ayat yang dia baca. Tidak sengaja di perjalanan, Imam Syafi'i diceritakan tidak sengaja terlihat tumit atau kaki seorang wanita. Ini membuat pemikirannya buyar, sehingga ketika berhadapan dengan Waqi' ibn Jarrah, sang guru, terpancar di wajahnya, ada ketegangan di wajahnya. Ya. Itu artinya hanya sekedar tidak sengaja melihat hal yang tidak layak dilihatnya, membuat pengetahuan cahaya ilmu pada Imam Syafi'i, membuat Imam Syafi'i tegang ketika berhadapan dengan sang guru. Jemaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sama kita rasakan hari ini. Ketika usia kita mungkin semakin lanjut, ya. Banyak pengetahuan-pengetahuan kita yang dulu pernah kita pahami, kita pelajari ketika kita muda. Ya, jangankan kita melakukan satu dosa atau kemaksiat, tidak kita ulang-ulang kaji pun bisa itu menjadi hilang. Ya. Seperti apa katanya pepatah mengatakan, lancar kaji karena diulang. Ya. Kemudian yang kedua, ya, akibat dari kita mengerjakan dosa dan kemaksiatan, ini ternyata mengakibatkan hilangnya rasa malu. Orang-orang yang memperbuat, bekerja, ya, melakukan dosa, itu ternyata pada dirinya mengakibatkan hilangnya rasa malu, rasa kemel. Ya. Ya. Al-imanu uryanun walibathuhu taqwa wasamratuhul haya. Iman itu telanjang, tidak seolah-olah tidak memiliki pakaian. Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Pakaian dari iman itu adalah ketakwaan. Wasamratuhul haya. Dan buah daripada iman itu adalah rasa malu. Jadi orang yang beriman, orang yang tidak melakukan kemaksiatan, orang yang tidak mengerjakan dosa, biasanya rasa malunya akan lebih tinggi. Sedangkan orang yang berbuat dosa, melakukan kemaksiatan, hilang rasa malu pada dirinya. Itu mungkin bisa kita lihat dalam tatanan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang tidak mengerjakan sholat, ya. Padahal dekat dengan masjid. Ketika orang azan sholat berjamaah, pada dia di pinggir dengan masjid itu, biasa-biasa saja. Anak-anak kita kadang-kadang seperti itu, ya, hilang rasa malu. Padahal dikatakan, ya, al-haya'u minal iman. Ya. Malu, rasa malu itu adalah sebahagian daripada iman. Maka kita khawatir ketika rasa malu itu hilang pada diri kita, itu kan menempatkan diri kita seolah-olah sebahagian daripada keimanan kita itu hilang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim ini, ya, akibat dari berbuat dosa atau kemaksiatan ini ternyata mengakibatkan terhalangnya pintu rezeki pada kita. Ya. Dalam satu hadis riwayat Ahmad dikatakan, innal abda la yuhramur rizq bizamdi yusibuhu. Ya. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki dari dosa yang diperbuatnya. Ada pertanyaan, Pak Ustaz, kenapa orang yang seolah-olah banyak melakukan kemaksiatan secara jihar nyata hidup di dunia, kehidupannya mewah, Pak Ustaz? Ya. Mewah, segala fasilitas dia dapat di dunia, Pak Ustaz. Rumah besar, kendaraan apapun yang keluar setiap tahunnya dia bisa miliki, Pak Ustaz. Ya. Boleh jadi itu hanya tipu daya selama hidup di dunia. Selama hidup di dunia Allah berikan istiraj, ya. Dan kita harapkan saudara-saudara kita yang tergolong ini bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya banyak lagi beberapa hal dalam catatan-catatan ulama akibat dari berbuat dosa, namun subuh ini secara singkat kita jelaskan ada tiga. Yang pertama tadi terhalangnya ilmu, yang kedua berbuat dosa mengakibatkan hilangnya rasa malu, dan yang ketiga yang terhalangnya pintu rezeki kepada kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kami sebagai penyampai dan kita jemaah subuh yang hadir pada subuh hari ini 22 September bertepatan tanggal 10 Rabiul Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, baru saja kita mengikuti ceramah subuh dari Masjid Agung Ruhamah Takingon. Pendengar, saat lagi tepat pukul 6 kami hadirkan Warta Tanah Gayo di ruang dengar Anda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, edisi Selasa 22 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Instalasi gawat darurat RSUD Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Bupati Gayo Luas dorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk. Pendengar Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Muhammad Azhari, kita ikuti berita selengkapnya. Instalasi gawat darurat RSUD Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Masyarakat diminta tetap tenang, pihak rumah sakit terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Laporan disampaikan Fitra Jayadi.
2: Instalasi gawat darurat IGD RSUD Datu Beru Takengon terlihat lebih ramai dari biasanya. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PLT Direktur RSUD Datu Beru, Dr. Indra Wahyudi, mengimbau masyarakat dan keluarga pasien agar tetap tenang, tertib, serta tidak panik menghadapi kondisi IGD yang ramai. Menurutnya, ramainya ruang IGD bukan berarti pelayanan kesehatan tidak berjalan. Seluruh tenaga medis dan petugas tetap bekerja memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan tingkat kegawat daruratan masing-masing. Dr. Indra menyebut pasien yang membutuhkan penanganan segera tetap menjadi prioritas utama. Sistem pelayanan dilakukan berdasarkan tingkat gawat daruratan agar pasien dengan kondisi kritis dapat memperoleh tindakan lebih cepat.
3: Saya pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Beru Takengon menginformasikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan UGD pada saat ini, karena setiap pasien kita prioritaskan. Mohon tetap tenang, bersabar dan mengikuti arahan medis Rumah Sakit Umum Datu Beru. Terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang berkunjung.
2: Pihak rumah sakit juga meminta keluarga pasien mengikuti arahan petugas selama berada di IGD. Menurut Dr. Indra, kerjasama keluarga pasien sangat dibutuhkan agar proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal. RSUD Datu Beru mengimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan rumah sakit. Kondisi IGD yang ramai diharapkan tidak menimbulkan kepanikan karena pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan medis setiap pasien. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bupati Gayo Luas dorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan melalui pelatihan AdCam Skill Up Lab. Selengkapnya disampaikan oleh Alfi Syahrin.
4: Bupati Gayo Luas membuka pelatihan AdCam Skill Up Lab yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Aula Pendopo Bupati Gayo Luas. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 September 2026 diikuti 50 peserta dari kalangan pelaku ekonomi kreatif, khususnya bidang periklanan, pemasaran, dan produksi konten. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan Gayo Luas. Bupati Suhaidi mengatakan, Gayo Luas memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan mulai dari produk lokal, budaya, kerajinan, pertanian, hingga pariwisata.
5: Adik-adik para peserta yang kita latih ini mudah-mudahan nanti ke depan akan mendapat pendampingan dari pemerintah daerah. Artinya, adik-adik yang dilatih ini harus dipastikan bahwa mereka akan mampu mengembangkan potensi yang ada di dirinya dengan pelatihan ini. Tentu ini perlu intervensi dari pemerintah daerah. Nah, kita berharap ke depan juga adik-adik yang dilatih ini akan bisa menjadi contoh bagi pemuda-pemuda yang lain di Kabupaten Gayo Luas.
4: Menurutnya, potensi tersebut harus diiringi kemampuan mengemas dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk menciptakan karya bernilai bagi masyarakat dan daerah. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Disduk Capil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon perkuat layanan hukum dan administrasi kependudukan. Laporan disampaikan Sanusi.
6: Disduk Capil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan sosialisasi peradilan dan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kecamatan Jagong Jeget dan Kecamatan Linge. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Reje Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget. Kepala Disduk Capil Aceh Tengah, Ulia Putra, mengatakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai layanan peradilan serta administrasi kependudukan. Kerjasama kedua instansi ini, kata Ulia, juga akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan sidang di luar kantor serta pelayanan perubahan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan. Melalui sinergi ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses layanan hukum dan administrasi kependudukan yang lebih mudah, dekat, dan efektif.
7: Sekali lagi juga untuk mencoba menggali, menginventarisir masalah-masalah admindut, yang mana setiap permasalahan admindut ini untuk ketetapannya harus melalui pengadilan negeri, yang mana mekanismenya adalah polisi dan ini ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan yang berdampak pada dokumen-dokumen kependudukan lainnya, kita harus melalui pengadilan.
6: Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa bagi masyarakat kurang mampu, pada tahun mendatang biaya perkara pengadilan direncanakan dapat diberikan secara gratis melalui layanan pembebasan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga melalui UPTD Rumah Sejahtera Genasi, Genasi Sayang atau RSGS. Reporter Cindy Novita.
8: Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga. Melalui UPTD Rumah Sejahtera Genasi Sayang atau RSGS, para lansia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diajak tetap aktif melalui berbagai kegiatan rutin. UPTD RSGS yang berada di bawah Dinas Sosial Pemerintah Aceh ini ditugaskan memberikan pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. Kepala Seksi Pembinaan UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Genasi Sayang Tar Yuniadi mengatakan saat ini terdapat sekitar 50 lansia yang tinggal di RSGS.
9: Panti Rumah Sejahtera Generasi Sayang ini tidak ada sistem penitipan di luar. Jadi kita hanya menerima klien yang terlantar, yang butuh bantuan, tempatkan sini. Jadi ya selama mereka di sinilah, Pak. Dan juga ini terbatas masih untuk di kawasan seluruh Aceh.
8: Untuk menjaga para lansia tetap sehat dan produktif, RSGS memiliki sejumlah kegiatan rutin, mulai dari olahraga bersama, salat berjamaah, pengajian, hingga berbagai aktivitas lainnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelayanan sosial agar para lansia tetap memiliki aktivitas, berinteraksi dengan sesama, serta mendapatkan pendampingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dinas Sosial Aceh terus berupaya memastikan para lanjut usia terlantar mendapatkan tempat tinggal yang layak, perhatian, serta pelayanan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan mereka di masa tua. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Jenazah Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Republik Indonesia, Jarwansah, tiba di Bandara Alas Lauser, Kabupaten Aceh Tenggara pada Minggu 20 September sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jenazah putra terbaik Aceh Tenggara itu disambut suasana duka. Ratusan masyarakat memadati kawasan Bandara Alas Lauser yang untuk menyambut dan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Setelah tiba di bandara, jenazah kemudian dibawa ke rumah duka dan langsung dikebumikan di pekuburan umum Desa Bambel pada Minggu malam. Berdasarkan informasi keluarga, almarhum langsung dimakamkan pada Minggu malam. Jarwansah dikenal sebagai salah satu putra daerah asal Desa Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Almarhum dipercaya mengemban amanah sebagai Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Republik Indonesia setelah dilantik untuk menduduki jabatan tersebut. Kepergian Jarwansah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat Aceh Tenggara. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. T Tim fasilitasi Sekretariat Posko Bencana Pasca Bencana Hidrometeorologi melakukan pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Upaya percepatan tersebut proses pemulihan pasca banjir 2025, termasuk penguatan koordinasi dan optimalisasi pendanaan rehabilitasi serta rekonstruksi. Reporter RRI Melabuh, Fauza.
10: Tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi mendorong percepatan proses pemulihan atau recovery pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang rapat Cutnya Dinbapeda Aceh Barat pada Senin pagi 20 September 2026. Perencanaan utama sekaligus ketua tim bidang perencanaan dan monitoring evaluasi proses recovery, Teku Ahmad Dade, mengatakan kedatangan tim bertujuan menggerakkan proses pemulihan Aceh Barat agar berjalan lebih cepat, termasuk mendorong percepatan proses untas oleh pemerintah pusat, khususnya BNPB.
11: Tujuan kami datang ke Melabuh ini yang pertama untuk menggerakkan supaya Aceh Barat ini proses rekornya bisa berlangsung lebih cepat. Karena sampai dengan hari ini huntap saja itu belum dimulai. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin pusat, terutama BNPB, itu agak cepatlah untuk melakukan proses huntap ini, karena ini huntap sangat membutuhkan.
10: Selain mendorong percepatan pemulihan, tim meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap dana-dana yang telah ditetapkan melalui pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, termasuk anggaran yang telah ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat. Dari menjelaskan kesenjangan pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan recovery, karena itu optimalisasi sumber dana yang tersedia, advokasi pendanaan kepada pemerintahan pusat dan provinsi, serta penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan.
11: Ya, kendala yang paling besar adalah mengenai gap keuangan, ya, gap pendanaan, karena tidak semua dana itu bisa disediakan. Tapi tidak salahnya kita melakukan optimalisasi terhadap dana yang sudah ada. Kedua itu mungkin perlu dioptimalkan proses koordinasi, makanya perlu dibentuk tim ini. Nah, untuk kita bicarakan mengenai apa-apa yang sudah yang telah mereka lakukan terhadap tahun 2026 ini.
10: Ia juga mendorong perluasan keanggotaan Posko Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Barat sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan pasca banjir tahun 2025. Tim berharap penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi dapat mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Bupati Gayo Luas dorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Baik pendengar, saat lagi akan kami hadirkan daftar harga bahan pokok penting strategis di Kota Takingon, Kabupaten Aceh Tengah. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takingon, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan lagu-lagu semangat pagi di ruang dengar Anda.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Pendengar, kami hadirkan daftar harga bahan pokok penting strategis di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah untuk edisi Selasa 22 September 2026. Kita masuk ke komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis. Komoditi beras, mawar, beras 2 mawar di harga Rp16.600 per kilogramnya stabil. Beras 88, Rp16.000 per kilogramnya juga stabil. Beras cap udang 14.500 per kilogramnya juga stabil. Beras UB 16.000 per kilogramnya juga stabil. Beras Yusima Super 16.600 per kilogramnya stabil. Kita masuk ke komoditi gula pasir. Gula pasir dalam negeri di angka 20.000 per kilogramnya stabil. Dan juga untuk gula tebu 25.000 per kilogramnya juga stabil. Kita beralih ke minyak goreng. Minyak goreng curah 22.000 rupiah per kilogramnya juga stabil. Minyak goreng kita 15.700 per liter masih stabil. Dan terakhir minyak kemasan premium 25.000 per liternya dan stabil.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya baik pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI untuk berita sentral. Pendengar, selamat menikmati berita sentral.
1: Pagi.